0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
2: Bermaksud, berfikirlah dengan teliti sebelum melakukan sesuatu supaya tidak timbul kesal akibat perbuatan itu.
1: Contoh ayat.
2: Setiap pengguna perlu berhati-hati agar mereka tidak tertipu dan mereka hendaklah beringat-ingat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan 8.5 minit pagi ketika ini. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada. Dah sampai tempat kerja ke tu? Ada yang lambat ke tu? Tak apalah, biar lambat asal selamat ni. Jangan tergopoh-gopoh. Lambat 5 minit je kan, 5 minit je. Okey, apapun jangan lupa untuk ambil sarapan pagi ni saudara. Pastikan sarapannya berkhasiat lah, cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, cukup dia punya vitamin kan. Dan yang paling penting kalau nak ambil sarapan tu, kalau nak order air tu, kurangkan manis. Teh tarik kurang manis satu, kan. Banyakkan minum air masak dengan cuaca yang tidak menentu, sekejap panas, sekejap terik, sekejap hujan kan. Banyakkan minum air masak je lah. Yang penting badan kita dapat kesihatan yang cukup untuk kita semua. Sebabnya kita nak bekerja seharian, nak dapatkan oksigen, nak dapatkan ilham-ilham, idea-idea. Jadi semua itu datang daripada pemakanan kita juga. Kalau makan makanan yang sihat, maka sihatlah kita. Okey, hari ni untuk topik gegau pagi, kita nak bercerita tentang haiwan lah eh. Saya yakin dalam kalangan pendengar-pendengar kita ni, ramai yang seorang penyayang. Penyayang terhadap haiwan kan. Jadi boleh kongsikan dengan kita haiwan peliharaan anda dan siapa? Apa nama haiwan peliharaan anda itu? Mungkin ada orang dia bela kura-kura, ada orang bela hamster kan? Jadi boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Okey, ataupun boleh komen-komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM ataupun di page Melaka FM. Sekejap lagi saya akan bacakan. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma. Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Ceria bersama kami, Melaka FM.

Melaka FM 102.3 mempersonakan baru saja berlalu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Di Sana Cinta, Di Sini Rindu. Okey, baik saudara, topik Gegar Pagi kita pada hari ini, haiwan peliharaan dan apa namanya. Jadi kalau anda ada bela haiwan ataupun pernah bela haiwan, cuba kongsikan dengan kita dan apa nama haiwan itu. Kalau di TikTok Melaka FM ni, Muhammad Darwis katanya bela kucing namanya warna putih coklat. Namanya apa? Namanya warna putih coklat. Takkan namanya warna putih coklat kan? Cuba kongsikan dengan kita. Okey, Kak Zura pula katanya Pak Aim dulu pernah pelihara kera, nama dia Jun. Kalau dia marah, dikokak je tangan kita. Dan juga yang ini menarik, Wan Azman ada bela belalang prek nama dia. Dan belalang tu makan umbut nenas. Dan belalang itu juga boleh dibawa bertanding beramai-ramai. Oh, saya baru tahu belalang boleh buat bertanding. Sebabnya biasanya kucing ataupun ayam kan yang orang buat bertanding kan. Rupanya belalang pun boleh buat bertanding . Okey, Maknab katanya Katak yang hijau hari tu . Okey. Dan ramai lagi lah. Kak Zura pun sekarang ni ada bela kucing. Nama dia Oyin, Mera dan juga Chomel. Kalau Lia pun ada bela kucing juga. Haiwan peliharaan Lia ada 2 ekor je lah. Kucing 2 ekor. Seekor jantan, seekor betina. Seekor tu nama dia Abas. Yang seekor lagi nama dia Along. Sebab apa? Sebab yang Along ni kucing pertama lah kita bela dia. Sebab tu lagi dia panggil dia nama Along. Dan kisah daripada kucing yang Lia bela tu sebenarnya bukan Lia belilah. Tapi kucing yang dipelihara sejak kecil, yang mana Lia jumpa Along tu dekat tepi jalan dalam kotak, mengiau-ngiau masa tu tengah malam. Jadi kita ambil lah dia. Kucing tengah kecil lagi kan, tak tahulah siapa buang kan. Tengah menangis-nangis lagi, masih lagi menyusu lah. Jadi kita bela lah dari kecil sampai lah sekarang. Rasanya dah 4-5 tahun dah kot saya bela si Along tu. Lepas tu yang Abas pula pun ceritanya jumpa dekat mesin eskelator. Bukan eskelator, eskibator. Yang mesin jengkaut tu kan. Jumpa dia dekat situ. Masa tu berminyak hitam. Minyak enjin agaknya Abas tu kan. Jadi kulit dia tu masa tu berminyak. Jadi kita bawa lah pergi grooming . Kucing pun kalau kita spend pada dia, banyak juga makan duit tu. Tapi tak apalah, sayang punya pasal. Jadi anda boleh kongsikan dengan kita haiwan peliharaan anda dan juga nama haiwan itu. Kita nak kasih comel-comel je pagi-pagi ni . Okey, dan lagu-lagu pun yang telah saya susun, lagu-lagu yang ada tajuk haiwan. Kita ada kucing garong, ada semut, ada memerang, kura-kura dan banyak lagi. Jadi kena nantikan. Okey, yang ini layan dulu daripada Malik, Bangun Harimau Melaka.

tergantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Ceriakan pagi Anda di Kegel Pagi Melaka FM.

Itu dah sebuah lagu daripada Mark Adam. Kura-kura baru saja menghiburkan anda. Ada yang boleh kura-kura ke tu? Boleh kongsikan dengan kita apa nama haiwan peliharaan anda. Okey, kalau di Bilik Hijau Melaka FM ni, Aiman Hakimi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi saya ucapkan kepada DJ Lia dan buat semua pendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Untuk topik pagi ni, saya ada pelihara kucing. Kucing ni saya bagi nama dia Omel. Dia sangatlah manja. Kalau waktu tidur tu, dia akan datang dekat saya dan dia akan tidur dekat tangan. Dan dia juga paling suka tengok semut. Lepas tu dia ni paling takut gelap kalau kita tutup lampu. Itu sahaja perkongsian daripada Aiman Hakimi. Terima kasih . Alahai, kucing kan, macam-macam perangai dia tau. Macam kucing saya pula, dia suka gigit plastik. Saya tak tahulah kenapa dia suka gigit plastik. Sudahnya segala plastik dekat rumah semua kita sembunyikan daripada dia. Okay, kalau putera jebat pula, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Lia. Comel-comel gagah berani. Terima kasih Putera Jebat. Okey, cuaca di Padang Temu katanya mendung, berarak berlalu. Di rumah ada kucing tapi gemar bela. Cuma bagi makan saja kucing tu. Isteri saya punya. Nama kucing tu Joju. Bila dipanggil tu dengar pula nama dia. Itu dia Joju . Joju. Miau. Macam tu panggil . Okey. Dan seterusnya Arik pun ada bela kucing juga ni. Yang cukup comel katanya. Nama kucingnya Pooh. Kuat makan dan sangat manja. Dah lama saya bela dari kecil sampailah sekarang. Kalau nak dikira hampir 4 hingga 5 tahun. Jadi Arik juga doakan semoga Pooh membesar lebih sihat dan cergas. Itu dia perkongsian daripada kawan-kawan kita di Bilik Hijau ni. Jadi kalau anda ada perkongsian juga mengenai haiwan peliharaan anda dan juga namanya, dan kalau anda nak kongsikan jugalah perangai yang unik ataupun perangai pelik-pelik kan, anda punya haiwan peliharaan tu, boleh kongsikan di 010-806-1023. Ada lagi perkongsian yang saya belum bacakan, sekejap lagi saya akan bacakan. Dan juga kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri sekejap lagi untuk topik gegau pagi kita hari ini, haiwan peliharaan dan namanya. Sebab tadi kawan-kawan kita kongsikan semua bela kucing kan. Jadi jom kita layan daripada butterfly, kucing garang. Meow. Melaka FM.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari

0: Kui akan hempas jiwa mempesona kan. Cuit-cuit bersama Prof Nas.
1: Baik saudara, seketika kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof Nas dan topik kita pagi ini haiwan peliharaan. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia.
1: Ya, saya. Ha, hari ini saya seorang je Prof.
2: Oh, seorang je eh?
1: Seorang je hari ini. Dia belum sihat lagi. Jadi kita doakanlah dia. Insya Allah,
2: baik. Mudah-mudahan segera sembuh, insya Allah.
1: Amin. Okey, Prof. Topik kita hari ini mengenai dengan haiwan peliharaan. Kalau Prof sendiri ada bela haiwan ke ataupun pernah bela haiwan ke?
2: Pernah. Tapi sejak balik pada haji dulu tahun 2009. Saya dah tak pelihara haiwan lagi dah. Tapi sebelum tu saya memang suka benda ikan.
1: Ikan
2: mas. Saya suka ikan mas. Dulu ada flower horn pun saya ada.
1: Peminat ikan lah Prof ni.
2: Peminat ikan. Saya suka. Saya suka tengok ikan tu berenang. Jadi rasa macam tenang aja tau. Kalau kita stres kan dalam keadaan tertekan, kita tengok ikan tu berenang, kita akan rasa lebih relax, lebih lega macam tu. Jadi banyak ikan mas saya ada dulu. Yang mati pun boleh tahan juga.
1: Yelah, ikan ni dia punya apa ni, jangka masa dia pun bukannya lama sangat kan.
2: Betul lah, dia tak boleh tahan lama. Cumanya satu yang best, arwah ayah saya memang kaki bela haiwan. Dia ada burung tiung mas. Burung tiung mas ni yang ada macam balung dekat dia punya warna kuning dekat tengkuk dia tu. Kat leher dia tu.
1: Mana dapat tu tangkap eh?
2: Daripada hutan.
1: Dari hutan.
2: Tapi kena ada lesen lah.
1: Yang macam tu kena
2: lesen. Saya ingat lagi arwah ayah saya tau. Dia tengah minum tengah ngopi lah, geteh lah kan. Tiba-tiba burung tu bunyi kuat tau. Bunyi burung tu, suara dia bunyi kuat. Dia punya bunyi tu memang sampai orang dalam keadaan macam 500 meter, 600 meter boleh dengar bunyi dia. Dia punya kuat bunyi dia tu.
1: Burungnya kecil je.
2: Burung dia kalau kotak pensel tu, biasa standard tinggi kotak pensel tu, gitulah dia punya saiz dia tu. Jadi, satu hari tu macam saya rasa perhilitan lah. Dia dengar bunyi. Lepas tu dia cari mana bunyi tu tau. Jumpa pula dekat rumah saya. Tapi perhilitan dia cakap dengan arwah ayah saya, dia kata, Cik Mano, pastikan ada lesen ya.
1: Yelah, kita pun tak tahu yang burung tu kena ada lesen ke tidak kan.
2: Dia boleh bercakap burung tu. Orang tua saya ni bukan setakat tiung mas dia ada. Dulu burung tiung yang biasa tiung batu tu. Tiung batu tu pun dia ada. Burung merbuk, burung tekukur, burung merbah, burung serindit, semua ada.
1: Tapi kan Prof, kan saya pernah dengar juga lah orang kata kalau kita nak ajar burung macam burung tiung lah terutamanya kan, nak ajar dia bercakap asahkan apa dengan cincin emas ke apa dekat lidah dia.
2: Cincin batu, ataupun orang tahukan batu mutiara tu. Kikiskan batu mutiara. Tapi tak ada juga. Itu tak mana teori datang tu, tak tahu lah.
1: Itu petua orang dulu-dulu lah kan.
2: Burung tiung yang dekat rumah saya tu, dia akan pagi je dalam pukul 5.30 atau pukul 5.45 kan. Pagi dia akan bunyi tok tok tok tok tok tok. Nazri bangun, Nazri bangun.
1: Dia bercakap
2: Kenapa? Kena mak dulu dengan arwah ayah. Dia pagi je dia ketuk, Nazri bangun, Nazri bangun.
1: Dia ikut.
2: Dia bunyi lepas tu dia bunyi ni pok pok pok pok, dia bunyi lagi. Itu bunyi mak siang ikan.
1: Waktu
2: tu dulu kan siang ikan, ikan bawa balik rumah kan siang sendiri kan. Waktu tu dulu kan pandai cekap siang ikan ni. Jadi mak saya ni dia akan ada apa ni, pelandas tu lah. Dia potong ikan kat situ, berbunyi lah kok pok pok pok pok, kiap kiap kiap bunyi ikan. Jadi dia berbunyi tok tok tok. Lepas tu yang seronoknya dia boleh cakap apa, Assalamualaikum Mano, Assalamualaikum Mano. benda-benda macam ni sebenarnya menenangkan hati kita.
1: Betul, menghiburkan.
2: Bila balik sekolah tu, main dengan burung, keluar dari seronok, kan?
1: Kadang-kadang tu panggil, tu, panggil
2: makin lama makin tinggi yang kat kain. Dulu, tanyalah tolong bagikan makanan sekoi. Saya bagikan bisikan air dulu. Saya suka dengan haiwan. Macam tu. Jadi saya jaga elok dulu kan. Kalau burung tiung emas tu, mak saya bagi makan biji kelapa sawit ni. Biji kelapa sawit suruh dia makan. Okay. Jadi satu hari tu arwah ayah saya, dia bagi makan. Saya pun bagi makan, ayah saya pun bagi makan. Jadi satu hari tu arwah ayah saya nak cepat kan, dia terlupa selakkan pintu sangkar burung tu. Jadi burung tu dikeluar. Tapi dia bermain dekat atas bumbung rumah aje.
1: Tak ke mana.
2: So, tapi lepas tak lama lepas tu dia jumpa kawan-kawan dia terbang lah. Tapi mesti orang kawan-kawan burung dia lain cakap, ini burung ni educated ni. Mana bercakap.
1: Burung apa?
2: Burung
1: tiung.
2: Iklan dulu kan. Burung kan. Jadi saya memang sampai hari ni kalau saya brisk walk ke ataupun saya jalan kat mana-mana, saya suka back to nature. Saya suka masuk hutan. Saya suka benda-benda yang menenangkan, tau. Jadi bila tengok burung, saya teringat arwah ayah saya. Dia memang suka bela burung. Lepas tu dia pernah bela burung burung merbuk, apa ni yang lawan bunyi, tau. Lawan bunyi. Habis dia bawa dekat Stadium Tuan Fatimah tu. Dekat Melaka tu kan. Habis dia bawa burung dia tak bunyi.
1: Alamak tuan,
2: dia kata. Habis dia tanya, macam mana ya? Apa, senyap aja, bisu kat lah, dia kata. Tak bunyi langsung. Dia kata, ayah buat macam mana? Entahlah, ayah tak tahu. Ayah bawa aja, rupa-rupanya bila bawa kat sana, dia kena ada tirai macam kelambu dia tu. Dekat dia punya sangkar burung tu, tau. Jadi bila sampai kat sana, baru dibuka dengan kelambu tu. Kalau tidak, burung tu akan kena kesan psikologi. Dia takut dengan burung-burung lain yang bunyi tu, yang galak berbunyi tu.
1: Kan? Tu yang dia tak nak berbunyi.
2: Habis tu dia turun, tau. Dia turunkan burung tu, sangkar tu. Dia punya panel judges tu dengar betul-betul bunyi tu, tau. Habis untung saya adalah situ. Dia kata apa, tau? Apa tak bunyi burung ni, Cik Mano? Dia kata. Dia ingat arwah tu saya. Lepas tu dia bela kelisa.
1: Kelisa?
2: Ikan kelisa ni, ialah yang mahal tu ikan kelisa emas lah kan? Yang warna emas tu. Tapi arwah ayah saya ada ikan kelisa yang warna silver. Tapi panjang dia dekat dua kaki, besar dia tu. Saya kata macam, ya Allah, besarnya ya. Saya kata kan. Ayah saya kata, baik, kau jangan cuit. Jangan cuit. Tak boleh cuit. Dia punya saya. Dia cakap, abang tak cuit. Abang tengok daripada luar je kan. Tapi dia kasih makan cengkerik. Dia kasih makan macam-macam lah. Lipas, macam tu lah. Cumanya, dah peringkat yang besar, arwah ayah saya terpaksa beli akuarium yang lagi besar. Sebab kalau tidak, ikan kelisa tu tak boleh buat U-turn. Dia statik kat situ je, tau. Jadi saya kata, ayah belikan akuarium lagi besar. Itu yang arwah ayah saya belikan akuarium lagi besar. Tapi dia akan cakap, Nazri, kau ulur-ulur lah sikit duit.
1: Tapi cerewet tak kalau nak beli ikan kelisa ni?
2: Dia macam ni, ikan kelisa ni ikan yang sangat sensitif. Kalau kita, dia dah keadaan stres, dia punya sisik dia tu senang dicabut.
1: Patutlah.
2: Dan dia mudah terkena jangkitan pada sisik dia tu. Jadi kena taruhlah macam ubat. Bila setiap kali bersihkan air tu, kena taruhkan ubat. Ubat tu akan rawat dia punya sisik dia. Tapi dia punya warna memang cantik sangat. Saya kata apa? Ya, memang ayah terror lah beli ikan ni. Memang cantik. Orang tu dulu dia kata apa, tau. Tapi ni jangan percaya lah. Tak ada teori yang betul-betul support. Dia kata siapa yang hidung berpeluh, tau. Dia kata memang mudah jaga binatang. Jadi orang tua saya ada bela ayam, ada bela apa lagi, semua binatang-binatang tu lah kan. yang burung puyuh. Betul, burung puyuh. Saya lah dulu tolong buatkan kandang reban-reban burung puyuh. Lepas tu taruhkan kelapa dalam tu, apa ni, sabut kelapa untuk burung puyuh tu landing dekat dalam. Lepas tu dia punya reban dia pula kena sengitkan sikit supaya bila dia bertelur, telur tu akan bergolek jatuh dekat bekas depan.
1: Macam salur air tu.
2: Jadi kita kena pandai buat teknik-teknik macam tu supaya sebenarnya mula binatang ni bukan saja menenangkan hati kita, dia menggalakkan kita punya creativity thinking, skill kena ada macam tu. Dan bila kita pegang burung puyuh tu, bila pegang ayam, kita rasa macam tenang aja, relax aja. Kan, itu juga menenangkan hati kita. Dan biasanya orang yang menjaga burung, menjaga ada binatang peliharaan ni, biasanya hati dia akan lembut juga. Hati dia akan mudah rasa kasih sayang dengan orang lain, mudah apa ni, faham perasaan orang lain, dia mudah. Itu dia kebaikannya. Macam juga orang bela kucing, nampak tak? Kan, saya punya menantu cukup suka kucing tau. Tapi sekarang ni cucu saya dah mula ikut dah. Asal jumpa kucingnya, dia pegang kucing tu betul-betul. Macam tu. Kalau inilah kelebihan-kelebihannya.
1: Kalau ada budak-budak dia dapat kucing, dia picit kan ya?
2: Picitnya kucing tu. Dia angkat ekor pun semua kan.
1: Jadi kita sebagai yang...
2: Saya punya staff pula dia. Saya punya staff lagi pelik. Dia bela macam iguana, dia bela. Dia bela apa lagi, banyak binatang-binatang yang pelik. Macam exotic. Baru-baru ni eksotik. Macam baru-baru ni jumpa anak ular tau.
1: Alamak tu kan.
2: Dia saja je pegang anak ular tu, dia angkat macam tu je. Saya kata rumah tak takut ke? Dia kata, saya dah biasa dah prof. Dia kata macam ni, dia kata. Dia main dengan ular tu, dia main-main dengan kepala ular tu. Ular tu keluar lidah dia.
1: Alahai.
2: Lepas tu dia bau ular tu, dia kata dia bau, okey prof, ular ni tak apa ni, tak garam. Ular ni nanti kalau ada bisa pun, bisa tu sekadar matikan binatang kecil-kecil je. Dan dia tak boleh matikan manusia, dia kata. Ui. Dahsyat dia punya pengetahuan. Tapi saya kata kat dia, untuk tujuan keselamatan, call unit facility, saya kata kat dia. Tapi dia bermain-main dengan ular tu. Jadi ini orang-orang yang sebenarnya, bila ada orang yang berani. Saya punya abang sepupu saya yang paling sulung. Dia pernah kerja perhiritan tau. Dan dia pakar dalam bidang zoologi. Dia pernah bawa kereta ni berhenti tengah-tengah jalan pasal lampu hazard. Kenapa? Dia tangkap biawak tu, dia pegang biawak tu, dia alihkan biawak tu ke tempat lain. Punya berani dia. Dan dia boleh menjinakkan gajah.
1: Jinakkan gajah?
2: Gajah. Dia
1: punya besar gajah tu?
2: Dia pernah apa ni, pindahkan gajah daripada hutan dekat Pahang dan dia bawa ke lancang dekat apa ni, Pahang tu. So ini antara orang-orang yang memang Allah SWT bagi kelebihan. Sayang binatang, pelihara binatang, jadi kawan kepada binatang, tapi dengan faktor-faktor keselamatan tu kena jagalah. Tapi dalam masa yang sama, dia memupuk nilai kasih sayang dengan binatang.
1: Itulah dia. Kalau kita rasa macam hidup kita ni macam tak tenteram, rasa nak marah orang ke apa ke kan, bolehlah haiwan ni. Supaya adalah bagi ketenangan sedikit, ada penghibur lah orang kata.
2: Tapi yang pelihara kucing tu, jaga-jaga jangan sampai menyinggung perasaan jiran sebelah.
1: Itu dia.
2: Macam tu.
1: Betul. Jangan sampai biar dia berak dekat apa ni? Buah najis dekat jiran sebelah. Kena hati-hati lah.
2: Jaga jiran sebelah, insya-Allah Allah bagi kerahmatan kepada kita semua, insya-Allah.
1: Itu dia. Baik. Terima kasih Prof atas perkongsian pagi ni mengenai dengan haiwan. Jadi semoga kita semua ni sentiasa menjadi manusia yang penyayang, yang lebih ihsan kepada semua makhluk di sekeliling kita, insya-Allah.
2: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih Prof.
2: Sama-sama, DJ ya.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tadi seketika kita bersama dengan Prof Nas dalam cuit-cuit bersama Prof Nas. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, perkembangan itu berdasarkan trend naik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ini dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya. Memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandara Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 x 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita, Yoyo Wong Zihao, selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sudungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Frekuensi di Muar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
2: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
3: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang? Membongkang tu apa?
3: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
0: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
2: Okey, Dialek Melaka pada hari ini 19 Ogos 2026 perkataannya galih. Galih, G-A-L-E-H, galih. Galih ni maksudnya ke tepi. Contoh ayat, nenek dan rakan-rakannya galih barang-barang yang tidak diperlukan lagi kerana mengemas surau sempena sambutan Maulidur Rasul. Jadi dapat perkataannya? Galih, G-A-L-E-H, galih. Maksudnya ke tepi.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

pagi ketika ini masih lagi bertemankan saya DJ Lia, tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Dan kita masih lagi dengan topik gegau pagi kita hari ini, iaitu haiwan peliharaan dan namanya. Kak Ina Bukit Rambai katanya, assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kak Ina nak cerita sikit pasal haiwan peliharaan. Cucu Kak Ina ada bola sugar glider. Namanya Coco sebab dulu bulunya coklat. Masa kecil duduk sopan, bila dah besar jadi nakal. Suka terbang-terbang dan juga suka menyorok. Jenuhlah cucu Kak Ina nak cari dia. Sekarang dia tidur. Dia tidur malam. Siang dia tidur, malam dia aktif. Dan juga suka makan isi ayam. Comel tau sugar glider ni. Saya pun suka tengok sugar glider. Dia malam, macam kalau kita bentangkan je tapak tangan, terus dia datang dekat tapak tangan kita kan. Okey, dan juga perkongsian daripada Farid. Selamat pagi DJ Lia, selamat pagi. Dan juga semua pendengar Melaka FM. Dulu kami sekeluarga ada seekor kucing ni. Kami namakan ia Nenek. Kenapa Nenek? Kerana antara banyak-banyak kucing kami bela, dia saja yang berumur panjang. Lahir 2006 dan mati 2014. Dan paling banyak beranak pinak Akhir-akhir usianya pun tak ada sakit apa-apa macam kucing yang lain. Hanya badannya melemah dan juga uzur seperti manusia biasa. Itulah dia perkongsian daripada Farid. Betul lah, sampai masa dia pun akan pergi tinggalkan kita kan. Tapi bila haiwan kesayangan ni mati sebenarnya, dia punya sedih tu seminggu lah. Rasanya boleh seminggu jugalah kita terbayang-bayang. Yelah, bila kita balik rumah dia yang sambut kita. Bila kita nak pergi kerja dia tengok je kita kan. Tidur pun dengan kita. Itulah dia. Okey, jadi mungkin anda nak kongsikan haiwan peliharaan anda. Kalau ada tabiat dia yang pelik-pelik tu, boleh kongsikan juga di 010-806-1023. Kita layan dulu lagu daripada Yabang, Aku Semut Merah, Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
1: Melaka FM memenuhi cita-cita anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang

Mempesonakan. Lock FM 102.3 mempersonakan kembali lagi. Berterima kasih DJ Lia di sini. 9.40 minit pagi untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Tapi hari ini Lia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Saudara, jangan lupa untuk sertai program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026 pada hari Isnin nanti 24 Ogos di Dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM, pertandingan Bintang Patriotik, ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka, pameran dan juga jualan daripada para penaja, dan kemuncaknya gimmick pelancaran program bersama dengan Kereta Lembu. Dan selain itu ada pasukan pemotoran dan juga persembahan istimewa daripada Afiq Syazwan. 24 Ogos hari Isnin pada minggu hadapan di Dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Dan kita masih lagi dengan topik kita, haiwan peliharaan dan juga nama haiwan peliharaan anda. Kalau Kak Wadia ni kongsikan, akak nak cerita ni, dulu masa akak sekolah rendah adalah bela kucing, nama dia Totok. Manja, suka tidur dengan akak. Yang buat akak rasa terharu tu, akak demam tak dapat layan dia, dia datang tidur atas akak, peluk akak. Ha, itu dia. Dan kata Kak Wadia, sekarang banyak je bela kucing tapi semua dah mati. Sekarang dah tak bela dah, rasa takut kehilangan. Betul juga kan, kadang-kadang bila kita dah rasa kehilangan tu, kita rasa trauma nak bela lagi. Tapi kadang-kadang bela juga, terbela juga kan. Okey, boleh kongsikan dengan kita di 0108061023 haiwan peliharaan anda dan juga namanya. Yang ini kita layan daripada Moose dan juga Wings, Blues Ular Sawa. Adakah orang bela ular sawa eh? Yang bela ular tu mungkin ada lah, tapi ular sawa tu kita tak tahu lah eh. Kongsikan dengan kita 0108061023 Gegar Pagi.

0: Mempesonakan.
1: Terima kasih Malaysia. Ha, semarakkan semangat kemerdekaan dan juga patriotik kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Okey, baik saudara. Sampai di sini sahaja untuk Gegar Pagi kita pada hari ini 19 Ogos 2026. Dan sekejap lagi pukul 10 hingga pukul 11. Kita akan layan Zoom Music selama 1 jam. Dan tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio di Angkasa Puri. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
2: Bermaksud, berfikirlah dengan teliti sebelum melakukan sesuatu supaya tidak timbul kesal akibat perbuatan itu.
1: Contoh ayat.
2: Setiap pengguna perlu berhati-hati agar mereka tidak tertipu dan mereka hendaklah beringat-ingat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KFM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
0: Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa

0: mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

viral. Ada yang suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis sambutan Maulid

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Korang sedang mendengar Block FM.
1: Block FM 102.3 mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Dan masuk jam yang terakhir, Lia bertugas hari ini untuk edisi 19 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami. Berteman kali dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Okey, kejap lagi kita akan bersama-sama dalam Laguku Untukmu. Dan ada yang buat permintaan lagu, tapi saya akan keudarakan kejap lagi lah, pukul 11.30 pagi nanti eh. Dan saya akan keudarakan ikut turutan satu persatu, jadi kena sabar menanti. Okey, juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Kita ada Cik

Ham, Jana Ahmad, Kasturi Hitam, Laili Asniza, Hik Caca, Alex dan ramai lagi kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih yang baru follow. Terima kasih banyak-banyak. Salam kenal untuk semua. Okey. Jom kita layan lagu ni daripada Faiz Sazwan, Biang Langla, Melaka FM.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar,

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Rock FM 102.3 mempesonakan masih lagi bertemankan Lia di sini 11.48 minit pagi. Saudara, sedikit info untuk anda mengenai dengan program Madani Kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik anda, yang menarik untuk seisi keluarga dan antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, Juala Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak GPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Dan bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani Kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga, sertai aktiviti dan juga rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita, memaknai harapan rakyat. Okey, 11.49 minit pagi, dah masuk jam yang terakhir dah untuk, bukan jam yang terakhir lah, minit-minit yang terakhir untuk Lia bertugas pada hari ini. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Yang ini kita layan daripada Wings Sejati Melaka FM.

Daripada Sejati, daripada Sejati pula, daripada Wings, Sejati baru sahaja menghiburkan anda 11.54 minit pagi. Dan lagu ini merupakan lagu permintaan daripada Zainal Majid, Parit Cawan Sekam. Dan ucapan untuk Pak Im Sekam, Pak Tua, ID Roti Canai, Ramli Bertanghulu, Ayanda, Jikadir dan buat semula teman-teman setia Melaka FM, semoga terhibur hendaknya. Okey, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang bertemankan Lia dari 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Dan insyaAllah Lia akan bertugas semula pada hari Sabtu nanti. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Fas untuk 6 jam yang berikutnya, 12.30 hari sampai pukul 6 petang. Ha, hari ini kami bersiaran 3 segmen, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Dan petang ni sekejap lagi bersama dengan DJ Fas. Okey, dan sebagai terakhir saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Hattie Salini, Rindu Aku Rindu. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia, menggamit dunia bijak laksana tua, berani laksana jeban. Hai, selamat tengah hari. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka ya. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersua suara. Bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazira Des. Haji Memang Arsitek yang akan menemani anda lah dalam Pesona dan Santai 12 tengah hari hingga 6 petang nanti tau. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan hari ini segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tengah bekerja tu selamat bekerja, yang sedang memandu hati-hati memandu, moga selamat sampai ya. Yang tengah menyandau aja kat rumah tu, yang terampak teropong tau dari konti ni, ha, kami seronok senyum lebar aja. Sebab apa? Nak layan laguku untukmu kan. Ya betul, laguku untukmu sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Apapun, terima kasih buat DJ Lia yang telah pun menemani anda sebentar sahaja tadi eh. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni, terima kasih banyak-banyak masih setia di sana. Antaranya yang saya nampak, Asikin Bakery, Arik, Oki Rings, dan ramai lagi. Terima kasih. Okey, dan untuk anda di jam ini akan keudarakan lagu-lagu pilihan lah. Yang mana hantar dekat beli hijau tu kan, laguku untukmu. Mungkin ada lagu-lagu yang nak tujukan pada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Amang ini pun hantarkan saja ke talian bilik hijau ataupun WhatsApp 0108 806 1023. Baiklah, pada waktu ni mungkin ada yang sedang jamu selera eh. Agak-agaknya menu apa tengah hari ni ha. Hantarlah sikit gambar dekat Dakfaz kan, nak tengok juga. Walaupun Dakfaz belum makan lagi, tengok menu anda tu, harap-harap kenyanglah sikit. Kenyang tak apa, jangan kerak-kerok-kerak-kerok pula kan. Okeylah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Amir Jahari. Ini dia lagu yang berjudul Sebuah Puisi. Lagu yang cukup tenang untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

Daripada Depopo dengan lagu Soldier of Fortune baru saja menghiburkan anda. Laguku untukmu 12.14 minit tengah hari. Lagu pilihan daripada Cik Rahman Othman ya, dari Kesang Laut Ledang Johor. Katanya lagu tu nak tujukanlah untuk semua pendengar setia Melaka FM, tak kiralah di mana sahaja anda berada. Baik, terima kasih. Okey, kita nak berkongsi dengan anda. Mungkin ada yang dah tahu, ada juga yang macam tahu tak tahu aja, ya tak ya lah ni kan. Okey, kita nak maklumkan mengenai satu pertandingan yang bakal diadakan pada 24 Ogos ini, iaitu sempena dengan Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan, iaitu kita ada pertandingan Bintang Patriotik. Okey, pertandingan ini akan berlangsung 24 Ogos pukul 10 pagi bertempat di dataran Menara Taminsari Bandar Hilir Melaka. Nak bagi tahu ni, pendaftaran dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang, yang mana juara akan membawa pula wang tunai RM500, piala dan juga hamper. Naib juara membawa pulang hadiah wang tunai RM300, piala dan juga hamper. Dan tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan juga hamper. Untuk syarat pertandingan pula, anda mestilah warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun ya. Tak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, bukan artis rakaman lah kan. Kemudian nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan juga lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Tapi nak bagi tahu ni, penyertaan terhad kepada 20 orang sahaja. Siapa cepat dia dapat tau. Jadi jangan lambat-lambat datang masa pendaftaran tu, pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, dan hadiahnya ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Taminsari. Okey, sempena dengan Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan tu, apa lagi aktiviti yang ada? Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita yang hantar dekat Beli Hijau ni. Kita ada kat Wadiah Hati, katanya nak dengar lagu Sir Gobang Gosir. Lagu ni nak tunjukkan untuk semula yang menonton live TikTok Melaka FM dan juga yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Untuk Fah, happy Kanti, thank you. Alright, jom kita layan dulu lagu permintaan daripada Nurul Izzati. Katanya nak dengarkan Ibu Hafiz, Kekal Bahagia. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar Melaka FM yang sedang beristirahat dan juga bekerja, dengan ucapan semoga bahagia sentiasa. Terima kasih. Layan terus lagu ku untukmu, Melaka FM.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memang tak ada.
1: Aduh.
0: Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak beli kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Eh, apa barang bagi? Ha? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Short Hair. Ha. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Mesti lah.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Ha, apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ha, ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Iya.
1: Ha, jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: Reda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemain manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi 200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh. Itu pun aku tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu, dah blok aku weh.
0: Alahai Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni ha tu, dekat pasar besar bacang tu, ha banyak. Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Lagu ku untukmu daripada Rahmat dengan lagunya Kasihku Menantimu. Baru saja menghiburkan anda. Pilihan daripada Cik Ramli Bertam Hulu. Moga terhibur. Baik, ada di antara rakan-rakan dengan kita iaitu Cik Sadiah Muhammad Said. Cik hantar gambar buah naga lagi dekat Fani. Ha, katanya abangu dapat buah naga kuning dari adik ipar hari Ahad hari tu, Fas. Tak pernah jumpa lagi sebelum ni. Tapi belum makan lagi. Dapat 2 biji. Yang merah dah makan, kuning belum. Sebab jarang-jarang jumpa kan. Nak makan tu rasa sayang sangat. Ada orang dia mengamalkan pepatah ini tau. Save the best for the last. Jadi yang kuning tu jarang-jarang jumpa, yang unik dia simpan dulu. Nanti rasa-rasa macam teringin, barulah dia makan. Tapi itulah, simpan-simpan jangan sampai dia busuk, Kak, kan? Kalau dah busuk nanti kita risau kualiti rasa buah naga tu semakin berkurangan. Apapun ya, semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Yang paling penting, jaga kesihatan. Tengok keadaan cuaca di Jalan Taminsari ni, panas lit-lit. Ada yang kata dekat kawasan saya mendung DJ Fans. Apa jua keadaan cuaca di tempat anda, kenalah sentiasa berwaspada, jaga diri tu. Ya, ingat pesan ni. Baiklah, Fan nak kongsikan info solat di Negeri Melaka untuk hari ni. Zuhur 1.17 minit tengah hari, Asar 4.33 minit petang, Maghrib 7.22 minit malam, dan Isyak 8.33 minit malam. Lepas ni tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Baiklah, Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Wadiah Hetty tadi. Katanya teringin now nak dengar lagu Sir Gobang Gosir. Layanlah sama-sama ya. Lagu permintaan yang sama dengan Dek Wan. Khas untuk anda, lagu ku untukmu. Lagu FM mempesanakan.

siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Penyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Oli Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Jawaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Ya, Melaka FM mempersonakan anda 1.30 minit tengah hari. Coconut Shake dulu. Ya, pada hari ini, seperti mana yang pada maklumkan kepada anda tadi dan juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, di Facebook Melaka FM, ketika ini dapat anda saksikan tetamu yang cukup istimewa yang ingin berkongsi mengenai apa yang bakal berlaku di negeri Melaka hujung bulan ini. Wow, satu acara yang cukup-cukup hebat. Kita jumpa Podhas dalam rancangan Coconut Shake dulu. Okey, saya ingin memperkenalkan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Brigadier General Datuk Khairul Izzan bin Muhammad Sufian, yang merupakan Komander Artillery Division 3 Division Melaka. Assalamualaikum yang berbahagia Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya-Allah, apa khabar hari ini, sihat?
4: Baik, alhamdulillah sihat seadanya.
3: Alhamdulillah, syukur. Dan sebenarnya kami di Melaka FM ni sangat bertuah dan berbesar hati menerima kunjungan daripada yang berbahagia Datuk, ya, pada tengah hari ini. Rancangan yang cukup santai, Datuk. Kau connect shake dulu. Tengah hari kan? Okey, dan pastinya hari ini kita nak bersama dengan Datuk berkongsi mengenai satu karnival yang akan diadakan pada hujung bulan ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Satu karnival yang dipanggil popular lah dengan nama Simic. Okey, Datuk, sebagai pembuka bicara pada hari ini, mungkin Datuk boleh terangkan secara ringkaslah mengenai dengan Karnival Simic Melaka yang bakal diadakan bermula kalau tak silap saya 29 hingga 31 Ogos. Ya, silakan, Datuk.
4: Terima kasih, DJ. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Penyiaran Negeri Melaka kerana memberi ruang dan waktu kepada kami untuk mewawarkan aktiviti kami yang akan dilaksanakan di hujung bulan ini sempena sambutan Hari Kebangsaan juga. So jadi seperti mana yang DJ sedia maklum bahawa Karnival Simic, iaitu Simic ni adalah ringkasan daripada Civil Military Cooperation, yang mana kerjasama di antara awam dan juga tentera yang dilaksanakan di peringkat MINDEF dan dibuat di negeri Melaka. Jadi saya rasa rakyat negeri Melaka ni amat bertuah kerana negeri Melaka ni dipilih untuk diadakan Simic di peringkat Kementerian Pertahanan itu sendiri. Dan saya begitu berbangga sebagai sekretariat di dalam penganjuran karnival ini dan mengharapkan supaya karnival ini sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah SWT dan berjalan dengan lancar dan teratur, dan diharapkan seperti cuaca agak diharapkan cuaca memihak kepada kita lah sepanjang acara ini dilaksanakan.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan Datuk, semoga dipermudahkan selama 3 hari berkampung di dataran 1 Malaysia Klebang. Sudah semestinya kepada warga Melaka, jom kita datang beramai-ramai. Okey, Datuk, setiap pelaksanaan karnival itu sudah semestinya mempunyai objektif tersendiri. Untuk Simic 2026 ini yang berlangsung di negeri Melaka, apakah agak-agaknya objektif yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar kita? Silakan, Datuk.
4: Terima kasih, DJ. Seperti mana kita sedia maklum tadi bahawa Simic ni Civil Military Cooperation, yang mana tema Simic pada tahun ini adalah pertahanan negara tanggungjawab bersama. Jadi di sini seiring dengan nada Simic itu sendiri, iaitu pertahanan negara tanggungjawab bersama, objektif yang disasarkan di sini adalah untuk membina kepercayaan masyarakat setempat ataupun masyarakat negeri Melaka berkaitan dengan keupayaan dan juga kemampuan Kementerian Pertahanan di dalam menjaga kedaulatan negara. Di samping itu, kita juga untuk menyediakan satu jaringan perhubungan yang amat baik dengan agensi-agensi kerajaan negeri Melaka itu sendiri, dan juga rakyat negeri Melaka di dalam memupuk satu kerjasama yang baik di dalam kita menjaga keharmonian kedaulatan negara yang tercinta ini. So jadi ini adalah satu platform yang begitu bagus dan baik dan perlu disokong oleh semua agensi kerajaan dan juga masyarakat setempat agar idea ini dapat dijadikan satu landasan kepada kita untuk memupuk semangat bekerjasama dan sangat semangat saling memahami akan tugas masing-masing. Mm-hmm. Supaya sekiranya berlaku konflik apa, kita dah tahu dah di manakah rakan yang boleh membantu kita, di manakah agensi NGO yang boleh membantu kita. Dan masyarakat setempat pun faham di manakah tempat untuk dia mendapatkan perlindungan sekiranya berlaku krisis-krisis yang tidak diingini. So jadi di sini sebelum berlakunya krisis, di sini pentingnya untuk kita memupuk saling semangat kerjasama dan saling memahami antara satu sama lain.
3: Jadi begitu penting sebenarnya karnival ini diadakan ya. Jadi rakyat Melaka memang cukup-cukup bertuah.
4: Ya, amat bertuah.
3: Amat bertuah. Jadi Datuk, kita bukan nak jemput orang Melaka saja. Negeri jiran kita, Negeri Sembilan, Johor. Betul tak Datuk?
4: Ya, betul, betul.
3: Kena datang, kita meriahkan karnival Simic ini.
4: Kita alu-alukan supaya masyarakat setempat, bukan setakat di Negeri Melaka tetapi di sempadan Negeri Melaka ataupun di luar Negeri Melaka pun sekali digalakkan datang dan dijemput datang.
3: Baik. Okey Datuk, bila sebut tentang Simic kan, mungkin ada di antara rakan-rakan pendengar kita nak mengetahui lebih lanjut lagi mengenai istilah Simic ini. Mungkin Datuk boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan CIMIC, Simic
4: Simic, CIMIC, Simic, civil, CI itu civil, military, MI itu military, dan C yang hujung tu adalah cooperation. So hubungan di antara awam dan juga tentera. So yang saya tekankan tadi sini adalah untuk mewujudkan satu jaringan perhubungan yang baik di antara masyarakat setempat, agensi-agensi awam dengan pihak tentera. Jadi yang pentingnya Simic pada karnival Simic pada kali ini yang dilaksanakan di Melaka, ia adalah seiring dengan sambutan Hari Kebangsaan di peringkat Negeri Melaka. Yang sebelum ni kita tahu bahawa sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Melaka dilaksanakan di Dataran Pahlawan. Tapi ini kali pertama di julung kalinya diubah tempat. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri Melaka telah mengubah tempat lokasi. Yang mana lokasi tersebut adalah di Dataran Satu Malaysia, iaitu di Kelebang. So jadi kawasan ini adalah sesuai untuk kami melaksanakan Simic dengan keluasan yang ada ni, mampu untuk melaksanakan Simic. Dan saya percaya bahawa semasa karnival Simic ini, dia akan mendapat satu dengan adanya Simic ini akan sambutan pengunjung tu satu loncatan yang amat tinggi lah. Pengunjung-pengunjung tu saya jangkakan memang akan memenuhi kawasan Kelebang ni. Sebab kawasan Kelebang ni seperti kita sedia maklum bahawa ia juga mempunyai daya pengunjung ataupun peminat dia sendiri. Dengan adanya Simic kali ini, saya rasa kunjungan tu akan berlipat kali ganda lah.
3: Itu yang kita harapkan sebenarnya.
4: Itu yang kita harapkan. Dan diharapkan semua sekali pengunjung yang mana bercuti di Negeri Melaka tu berkunjunglah di Kelebang. Mungkin mereka kena bersabar sikit lah. Sebab kan kesesakan yang akan berlaku kat situ. Tetapi harap bersabar. Tetapi dia punya impact dia begitu besar kepada mereka.
3: Betul-betul. Impactnya sangat-sangat besar. Jadi mungkin kita boleh nasihatkan kepada mereka yang duduk berdekatan dengan Kelebang ya Datuk. Kalau ada kenderaan yang lebih kecil sedikit, boleh bawa motosikal. Naik motosikal lah.
4: Kalau masa ni untuk berjalan kaki.
3: Untuk exercise. Bila lagi nak brisk walk kan Datuk?
4: Brisk walk,
3: inilah masanya. Okey, seperti mana yang Datuk kongsikan tadi, karnival ini akan berlangsung selama 3 hari bermula 29 Ogos hingga 31 Ogos lah ya Datuk ya, bertempat di Dataran Satu Malaysia Kelebang. Acara ini akan bermula kalau tak silap saya pukul 9 pagi hingga 5 petang ya Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan antara aktiviti utama yang disediakan untuk pengunjung sepanjang karnival tersebut.
4: Terima kasih. Banyak aktiviti utama yang akan disajikan kepada pengunjung-pengunjung di Kelebang nanti. Ini saya pun rasa amat tertarik dengan penganjuran pada kali ini. Saya sendiri akan rasa teruja disebabkan di dataran Kelebang tu nanti, bukan selalunya kita tengok di daratan ni kita nampak aset-aset tentera darat saja. Tetapi pada kali ini di Kelebang, bukan setakat aset-aset daripada tentera darat saja, tetapi aset daripada tentera laut diraja Malaysia pun turut akan berada di pantai Kelebang. Dan ini disulami juga dengan aset-aset daripada pesawat-pesawat UDM yang merangkumi daripada pesawat pejuang dan juga pengangkut dan juga helikopter. So jadi semua integrasi di dalam satu ATM ini disajikan di Kelabang. So jadi benda ni adalah perkara ini ataupun penganjuran ini adalah satu penganjuran yang memang sukar didapat di mana-mana sebab kombinasi ketiga-tiga elemen penting di dalam Angkatan Tentera Malaysia berada di Kelabang. So untuk kapal JLDM Tentera Laut Diraja Malaysia terdapat tiga kapal besar iaitu kapal perang akan berlabuh di pantai Kelabang. Dan pada malam harinya mungkin dia akan membuat hiasan ataupun lampu berhias di sekitar di dalam kapal tu sendiri. So penduduk di tepi pantai tu nampak berkaitan dengan kapal berhias yang merupakan kapal pergempur daripada TLDM tu sendiri. Pada masa yang sama ada bot laju daripada TLDM juga akan berada di persekitaran Kelabang untuk membuat aksi-aksi yang begitu agresif di pantai Kelabang. Dan ini adalah tarikan utama kepada pengunjung. Dan selain pada itu, TUDM, pesawat pergempur pejuang iaitu daripada yang daripada SU-30 dan juga F-18 Hornets akan melakukan penerbangan di ruang udara Kelabang dan diikuti dan disusuli dengan pesawat-pesawat pengangkut iaitu daripada A400 dan juga Charlie-130 di samping dengan helikopter-helikopter yang lain. Itu di peringkat UDM. Dan manakala di pihak tentera darat lagi pelbagai aktiviti yang dilaksanakan. Selain kita mempamerkan aset-aset utama yang terdapat di dalam tentera darat di dataran Kelabang, kita juga mempamerkan aset-aset demonstrasi-demonstrasi yang berkaitan dengan pasukan-pasukan khusus di dalam tentera darat, terutamanya daripada komando yang akan melakukan demonstrasi serangan yang mana para 10 berigit para yang bertempat di kem terendah akan melaksanakan penerjunan bebas dan akan mendarat di Padang Kelabang. Pada masa juga pada masa sama juga kita ada Army Red Warrior iaitu daripada Korps Polis Tentera Diraja iaitu KPTD, iaitu dia akan menunjukkan aksi-aksi akrobatik menunggang motosikal-motosikal secara agresif dan juga secara akrobatik. Dan kita ada juga demonstrasi anjing perang. Anjing perang, yang mana anjing perang ni betapa ganas dan betapa lincahnya anjing perang ni, semua akan disajikan di Kelabang. Pada masa yang sama kita juga sediakan kemah-kemah untuk pasukan-pasukan khusus yang mana tuan-tuan lebih mengenali pihak-pihak GGK, Grup Gerak Khas, para pasukan khas laut, pasukan khas udara, semua berada di Kelabang. So jadi diorang ni ada dia punya bus-bus dia sendiri, ada dia punya kemah-kemah dia sendiri. Dan saya harap pengunjung, saya rasa pengunjung tidak akan kecewa lah sekiranya pengunjung di Kelabang nanti. Saya sungguh menarik. Saya sendiri pun di dalam tentera darat ni dah hampir 30 tahun pun rasa teruja. Betul lagi dengan rakyat-rakyat yang rakyat Melaka ataupun rakyat setempat yang berpeluang tu datanglah ke Kelabang.
3: Wah, cukup banyak sekali aktiviti atau cara yang telah pun disusun sepanjang dengan Simic Melaka 2020 ni, Datuk. Dan pastinya saya sendiri yang dengar, Datuk teruja apatah lagi saya di sini. Kan? Rasa macam tak sabar pula nak tunggu 29 hari bulan sampai 31 hari bulan tu. Dan pastinya Datuk ada yang tertanya-tanya macam mana nak dapat atau cara karnival tersebut, kan? Nak tahu juga persembahan-persembahan, macam mana nak tengok. Tapi mungkin Datuk boleh kongsikan seketika nanti.
4: Okey, boleh.
3: Kita berehat seketika, kita coconut shake dulu. Okey. Jom kita sama-sama dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi. Melaka FM mempesanakan.

0: Borang Bicara Santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, Coconut Shake dulu. 1.48 minit tengah hari. Waktu ini masih lagi bersama dengan FAS yang berbahagia Brigadier General Datuk Khairul Izzan bin Muhammad Sufian yang merupakan Komander Artillery Division 3 Division Melaka. Hari ini kita bersembang dengan yang berbahagia Datuk mengenai dengan Carnival Simic Military Corporation Simic Negeri Melaka 2026. Baik, yang berbahagia Datuk menjawab kepada soalan rakan-rakan pendengar kita tadi kan. Katanya macam mana nak dapatkan itu cara sepanjang karnival tu? Mungkin ada muat naik di media sosial ke?
2: Ya, itu acara berkaitan dengan segala aktiviti yang kita susun dan kita rancang akan kita pamerkan di media-media sosial di dalam 3 division dan kita pamerkan di media sosial di dalam Kerajaan Negeri Melaka juga. Nanti saya bincang mana media sosial yang bersesuaian untuk dipamerkan dia punya atur cara tersebut. Untuk makluman kepada semua sekali pengunjung dan dia tahu masa bila dia nak sampai lah. Masa bila tiba untuk sesuatu pertunjukan tu, kita akan tunjuk, kita akan pamerkan di dalam, hebahkan di dalam media-media sosial yang bersesuaian.
1: Ya, sudah semestinya ramai yang nak tahu Datuk, dah tak sabar-sabar dah teruja dah, sebab dikatakan karnival pada kali ini memang cukup besar Datuk.
2: Cukup besar.
1: Jadi rugi kalau warga Melaka tak datang. Kena datang.
2: Tadi ada persoalan yang katakan yang adakah apa dia punya dia punya kebesaran ni, kebesaran ni besar seperti mana di semasa di Angkor kan?
1: Sebelum ni.
2: Tapi ingin saya maklumkan kat sini bahawa di Angkor tu adalah demonstrasi pihak GGK Grup Gerahas. Tetapi yang ini melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan semestinya yang berlaku di Kelebang ni, dia lebih kapasiti dia lebih besar apa yang berlaku di Angkor. Dan saya rasa dia adalah satu karnival yang amat luar, amat besar dia punya impact dia. Dan semasa di Angkor juga, ingin saya maklumkan kepada remaja-remaja yang ingin mencari kerja-kerja. Kita juga ada buat tapisan pertama, pengambilan tapisan pertama untuk tentera darat, laut dan udara. Ketiga-tiga cabang tersebut berada di pengambilan, sesi pengambilannya berada di Angkor untuk tapisan yang pertama sajalah. Lepas tu ada susulan tapisan-tapisan lain. Tetapi untuk siapa yang berminat untuk menceburi kerjaya sebagai anggota tentera, kita sediakan ruang untuk memeriksa dokumen, memeriksa secara dasarnya daripada segi kesihatan, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu disediakan di Kelebang tersebut, yang mana merangkumi pengambilan untuk tentera udara, tentera laut dan juga tentera darat. Ketiga-tiga elemen perkhidmatan tu berada di Kelebang. Yang benda ni memang tidak pernah berlaku lagi lah sebelum ini. Selain itu tu juga, kita juga ada pengambilan untuk pegawai yang berkelulusan ijazah untuk masuk skim graduan. Yang ini mungkin kita buat dia punya publicity saja dulu, sebab pengambilannya telah dilaksanakan dalam baru-baru ini. Mungkin tahun hadapan sekiranya ada berpeluang, mohon secara online. Tetapi yang ni kita buat promosi untuk apakah cabang-cabang ataupun kelayakan-kelayakan untuk mereka menceburi bidang pegawai graduan di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Semua ini berlaku pada 29, 30 dan 31 hari bulan Ogos ini di Kelebang.
1: Ya, sudah semestinya kita menggalakkan bukan orang Melaka, satu Malaysia lah, untuk save the date.
2: Save the date please. Tiga-tiga hari tu datang.
1: Tiga-tiga hari tu kalau boleh datang, kita memeriahkan dataran satu Malaysia Kelebang. Datuk, ada rakan-rakan pendengar kita yang bertanya lagi ni, untuk program ataupun Carnival Simic ini kan sendiri, sudah semestinya kita dapat lihat ketenteraan yang akan berada di dataran Kelebang nanti. Adakah ianya sesuai untuk pelbagai golongan? Sama ada kanak-kanak, belia ataupun warga emas, ataupun difokuskan pada golongan tertentu sahaja Datuk?
2: Untuk Carnival di Kelebang, kita dia punya aktiviti itu merangkumi daripada kanak-kanak sehinggalah para veteran. para dewasa, yang mana kanak-kanak kita sediakan iaitu mainan supa-dupa untuk mereka bermain.
1: Mm-hmm.
2: Untuk yang remaja kita sediakan Ami Warrior Challenge.
1: Mm-hmm.
2: Iaitu Ami Warrior Challenge, iaitu salah satu cabaran untuk untuk merintasi halangan-halangan seperti mana tentera selalu buat lah.
1: Mm-hmm.
2: So ini akan dibagi hadiah.
1: Yeah.
2: Dalam satu hari tu saya rasa dia akan clock siapa yang terpantas dia dalam merintasi halangan yang disediakan.
1: Mm-hmm.
2: Dan sekiranya satu hari-hari pertama tu yang terpantasnya adalah 10 minit.
1: Uh-huh.
2: Jadi mereka akan diberi hadiah yang akan disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Melaka.
1: Mm-hmm.
2: Hadiah berbentuk barangan.
1: Baik.
2: So jadi setiap hari tu ada dia punya competition dia sendirilah.
1: Mm-hmm.
2: So masa terpantas, 10 masa terpantas akan menerima hadiah daripada Kerajaan Negeri Melaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga Kementerian Pertahanan berbentuk medal.
1: Ya, satu program yang direncanakan cukup baik sebenarnya dengan CIMIC ini dan pastinya kita nak pesan jugalah kepada mereka yang hadir pakai pakaian yang bersesuaian.
2: Ya, pakai bersesuaian.
1: Kan? Yang mana nak join aktiviti-aktiviti ni. Betul, Dato'?
2: Betul. Pakai bersesuaian. Mm-hmm. Selain pada itu juga, demonstrasi kat sini. Banyak kalau kita nak cerita kat sini.
1: Betul.
2: Kita ada sediakan pameran aset.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu kita ada melaksanakan pemeriksaan gigi secara percuma.
1: Mm-hmm.
2: Pemeriksaan gigi.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga pemeriksaan kesihatan.
1: Mm-hmm.
2: Kita juga ada buat demonstrasi macam mana hospital Medan di dalam tentera berfungsi.
1: Mm-hmm.
2: Benda ni semua akan dipamerkan, akan didemonstratkan di dataran Kelibang.
1: Mm-hmm.
2: So pelbagai lagi aktiviti yang kita rencanakan.
1: Yeah.
2: Saya rasa kalau saya nak sebut kat sini memang banyak. Memang banyak dan begitu menarik. Dan saya cuma kat sini saya bagi tahu, datanglah ke Kelibang pada tarikh berkenaan, iaitu 29, 30 dan 31.
1: Mm-hmm.
2: Dan untuk pengetahuan semua bahawa perasmian CIMIC ini, iaitu Civil Military Cooperation ini, akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan.
1: Mm-hmm.
2: Bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka.
1: Mm-hmm.
2: Perasmian secara serentak dan secara bersama.
1: Mm-hmm.
2: Yang akan dilaksanakan pada 30 hari bulan.
1: Mm, baik.
2: Pada 30 hari bulan. Dan pada 31 hari bulan, di mana CIMIC di Kelibang ini dia berhampiran dengan perarakan Hari Kebangsaan.
1: Mm-hmm.
2: Selepas Hari Kebangsaan 31 hari bulan, pengunjung-pengunjung yang berada di menonton di Hari Kebangsaan boleh berpindah ke tapak CIMIC lebih kurang dalam 50 meter. Pergilah, menceburilah apa saja yang ditawarkan di dalam karnival itu nanti.
1: Ya, sudah semestinya satu program ataupun karnival yang cukup-cukup menarik, ya, Dato'. Yeah. Dato', mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita kemasukan untuk semua program yang ditawarkan pada hari tersebut. Percuma ke ataupun ada bayaran-bayaran tertentu, Dato'?
2: Saya rasa setakat ni tiada bayaran dikenakan.
1: Mm-hmm.
2: Cuma kalau nak dibayar tu makan dan minum saja. Yang mana disediakan di pameran, yang mana disediakan di tapak Kelibang tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Dan cuma ada satu mungkin nak kena bayar, sebab kita ada bawa survival village.
1: Mm-hmm.
2: Iaitu perkampungan survival, yang mana kita bawa binatang-binatang untuk diberi makan.
1: Oh,
2: yang mana harga dia mungkin RM1-2 kita. Aha. Nak bagi nak macam mana nak rasa feel untuk nak suap rusa makan.
1: Aha.
2: Nak buat suap rusa makan, kita boleh kena contribution kat situ lah.
1: Mm-hmm.
2: Itu saja, yang lain-lain tiada bayaran.
1: Mm-hmm.
2: Army Red Warrior ataupun pertandingan lasak yang diberitakan tadi pun, mm-hmm, memang tak ada bayaran.
1: Mm-hmm.
2: Diberi hadiah lagi ada. Ini kerjasama antara MINDEF dan juga Kerajaan Negeri Melaka.
1: Jadi sedikit pesanan terakhir, Datuk, lah kepada semua warga Melaka dan juga kalau boleh satu Malaysia ni untuk hadir beramai-ramai pada CIMIC 2026 tu.
2: Saya, pesanan saya, semua sekali warga Negeri Melaka, warga Negeri Johor ataupun warga Malaysia lah, untuk hadir ke Kelibang.
1: Mm-hmm.
2: Bersama-sama memeriahkan lagi karnival CIMIC kita dan juga sambutan Hari Kebangsaan. Dan pada di tapak CIMIC itu juga akan berlakunya Melaka Berselawat.
1: Mm-hmm.
2: Yang akan dilaksanakan pada 29 hari bulan.
1: Yeah.
2: Di tapak CIMIC tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga Ambang Merdeka.
1: Yeah.
2: Yang berlaku pada malam 30 hari bulan.
1: Mm-hmm.
2: Kedua-dua event ini akan berlaku di tapak CIMIC tersebut.
1: Mm-hmm.
2: So jadi beramai-ramai datang ke tapak CIMIC daripada siang sampailah ke malam.
1: Mm-hmm.
2: Dan untuk mereka yang remaja-remaja yang ingin menjadikan sebagai tentera sebagai kerjaya. Mm-hmm. Tuan-tuan digalakkan, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan datang, mm-hmm, untuk menceburi kerjaya sebagai anggota tentera.
1: Yeah.
2: Sama ada tentera laut, mm-hmm, tentera udara dan juga tentera darat, semua disediakan di dataran Kelabang. Tuan-tuan, yeah, kena tengok kelulusan dan juga kesihatan lah, mm-hmm, sama ada lulus atau tidak lulus. Tapi kita boleh cuba, mm-hmm, walaupun yang pernah gagal sebelum ni, datang sekali lagi insyaAllah. Kalau rezeki baik, insyaAllah, yeah, mungkin diluluskan,
1: yeah,
2: mungkin dapat untuk panggilan untuk temuduga yang kedua insyaAllah. Jadi beramai-ramai datang ke Karnival Melaka,
1: yeah, Simit Melaka. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Satu kata-kata semangat sebenarnya, yeah, untuk warga Malaysia, ya, yang mendengar ketika ni. Sebab apa saya cakap warga Malaysia, Datuk? Yeah. Yang mendengar kita ni satu Malaysia juga, kerana kita boleh mendengarkan secara dalam talian di RTM Klik. Ha, Sabah, Sarawak, luar negara pun ada juga yang mendengarkan kita. Jadi jom kita datang beramai-ramai sempena dengan Carnival Civil Military Corporation Simic Negeri Melaka 2026 yang bermula dari 29 hingga 31 Ogos 2026. Apapun, kita ingin mengucapkan terima kasih, kepada yang berbahagia Brigadier Jeneral Dato' Khairul Izan bin Muhammad Sofian, Komander Artillery Division 3 Division Melaka, kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam rancangan Coconut Shake dulu. InsyaAllah Dato' semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan pastinya anak-anak Melaka yang ingin menjadi anggota tentera, jom kita datang ramai-ramai menyemarakkan lagi semangat sebagai seorang pejuang negara. Baik Dato', terima kasih banyak-banyak.
2: Jumpa di Kelabang.
1: Ya, jumpa di Kelabang insyaAllah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan ketika ini. Terus setia bersama dengan kami tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Melaka FM 102.3.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
2: Bermaksud, berfikirlah dengan teliti sebelum melakukan sesuatu supaya tidak timbul kesal akibat perbuatan itu.
1: Contoh ayat.
2: Setiap pengguna perlu berhati-hati agar mereka tidak tertipu dan mereka hendaklah beringat-ingat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindus.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Iya, bedu-bedu. Halo-halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, mesti pendengar Melaka FM terkejut kan? Mm-mm. Masuk-masuk aja. Iya. Ha,
1: masuk-masuk.
0: Iya. Okeylah, hari ni hari Rabu loh. Yeah. Sudah semestinya kita bersama dalam rancangan Dondang Sayang Warisan.
1: Betul. Mana lagi?
0: Melaka loh.
1: Melaka FM
0: loh. Betul lah, Melaka FM loh kan? Dan pastinya ramai mana nanti. Tertunggu-tunggu dah along. Bila nak masuk konti yang dekat TikTok ni lagi lah. Dah tak sabar-sabar nak berpantun dah. Nak berdonang sayang.
1: Apapun, assalamualaikum dan apa ni, salam sejahtera buat semua yang menonton di TikTok, yang menonton di bilik biru, dan segala bilik yang ada lah.
0: Segala bilik yang ada warna-warni. Kan?
1: Yeah.
0: Okay, macam biasa loh. Hari ni hari Rabu, Dondang Sayang Warisan membuka tirai untuk minggu yang cukup cukup membahagiakan.
1: Ya. Yeah.
0: Ha. Jadi macam biasa jugalah untuk anda yang nak berbantu warisan, berbantu warisan, berdonang sayang tu. Anda boleh hubungi kami 2824477 2843377 long ya.
1: Betul.
0: Dan kalau ada pantun donang sayang nak dihantar terus dekat nombor bilik hijau pun boleh juga.
1: Oh ya ke?
0: Boleh.
1: Boleh. DJ Fah tolong donang sayangkan.
0: Fah tolong dondangkan.
1: Dondangkan, along jawabkan.
0: Boleh.
1: Itu macam
0: Boleh. Okey long. Membuka tirainya, marilah kita berdonang sayang.
1: Mana tiga tak ada dia?
0: Tu kat belakang along tu.
1: Ada.
0: Tapi jangan buka kan, tak nampak ada along.
1: Patut lagi nampak lah sebab dia terang.
0: Tayar juga. Tapi yang terang belakang long. Yang depan tu kelam aja. Siapa dekat konti tu?
1: Dah ada malam tak nampak. Siang pun tak nampak.
0: Alah, jangan cakap macam tu. Dah alam seri hari ni tau.
1: Ceria-ceria kita. Jom kita start.
0: Marilah kita berdonang sayang ya.
1: Ewah.
0: Ewah.

0: Ewa. Ini versi DJ Fas. Papa masuk. Masuk boleh? Juga. Ma, boleh.
1: Yang atas kan?
0: Ha.
1: Burung merpati terbang melayang.
0: Ya, itu
1: Pauli
0: dia.
1: Pauli dapat.
0: Itu dia. Di dada dimasuk.
1: Mari berdondang sayang. Along dan Fas sayang. Dondang sayang. Banyak sayang.
0: Sambung.
1: Ceria malam. Kemesraan petang. Penuh kemesraan.
0: Dalam ni tak nampak luar petang ke malam.
1: Aduh, petang jadi malam.
0: Tak apa, tak apa. Masuk.

0: takkan kau orang tak nak berenang sayang.
1: Tahu tak?
0: Apa lagi buatlah panggilan ke bilik koti.
1: Ayuh marilah. Dah lah tu.
0: Ambo.
1: Satu pantun je long
0: Satu pantun yang kita bagi peluang kat kawan-kawan kita.
1: Yelah, rasa macam tak cukup lah pula.
0: Eh, hujung nanti ada lagi.
1: Ya, ada.
0: Finale.
1: Oh, ada finale.
0: Ada opening, ada finale.
1: Ada buka, ada tutupnya.
0: Itu dia.
1: Betul. Jadi nampak? Kepada...
0: Semua kata mantap mendunia nampak? Mendunia. Alamak tuan, mantap. Wah, alamak tuan. Alamak.
1: Itulah pasal dia kalau nak tengok kemeriahan tu lagi long. Kena tengok dekat bilik biru kita.
0: Mana tak dapat RM500,000 nanti kang?
1: Tahu tak apa. Dah apa dengan tak long berkepak-kepak dalam kontinnya. Ya?
0: Kepak.
1: Okey long, dah ada dah.
0: Alhamdulillah.
1: Silakan. Alhamdulillah dah ada pemanggilnya. Siapa agaknya tu? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang DJ Faz. Selamat petang juga Tuan Along yang kita kasihi.
1: Ayo.
0: Oi, selalu dia ujung-ujung.
1: Ni awal
0: dia, dia opening pula.
1: Ada opening. Orang jauh ni orang kata belut.
0: Ya, orang kata belut.
2: Saya di sini.
1: Ya. Ama?
2: Ya.
1: Hari ni macam mana? Nak berdonan sayang ke? Nak berserampang laut?
2: Hari ni kita omel sikit, kita dodang sayang lah dulu.
1: Dodang sayang dulu. Okey lah long.
0: Macam lah.
2: Siapa yang bawa sampah laut itu, itu nanti mungkin dia tengah ke, boleh jadi di ujung.
1: Long harapan macam mana sampah laut
0: dia, dia turun ke pantai dulu baru pergi ke laut.
1: Dia tak ya juga kan? Baiklah Ama.
0: Okay. Itu dia wakil dari negeri Sabah di bawah bayu.
1: Jauh. Mari kita.
0: Ewa. Mambo. Mas,
3: mari memotong buah nanas.
0: Nak buat acau ke?
1: Buah nanas eh?
3: Boleh jadi.
0: Mas,
3: sambil duduk di kursi rotan.
1: Amboi. Macam mana nak potong tu?
0: Tak tahu le.
3: Duduk sambil dalam dekat tu, kursi rotan tu.
1: Kursi rotan.
0: Mas,
3: mari memotong buah nanas.
1: Nenas Sarawak kata Abang Zai.
0: Haa, betul.
3: Oh, iya ke? Manis tu.
0: Haa. Mas.
3: Sekarang ini musim lepanas. Sedondang sayang.
0: Betul.

0: jaga kesihatan. Betul. Musim panas.
1: Jerebu musim ini sekarang
0: Ya.
2: Masuk.
1: Sekarang ini musim lepanas.
2: Ewa.
1: Janganlah lupa tuan oi, jaga kesihatan.
0: Musim panas jaga kesihatan Longo. Nak dengar Alung jawab ya?
1: Ya.
0: Tak gedung. Adung ketang.
2: Nenah sedap sama Walong. Makan kan?
0: Alamak tuan.
2: Tak ada pun makan.
0: Tak apa, dah apa ada untuk teman Alung makan.
2: Nenasnya pula tidaklah rosak. Baik nenasnya.
0: Nenas Sarawak. Kena nak kota belut.
2: Baik.
1: Nenas kota belut. Nenas kota belut. Manis daripada Sarawak tu.
2: Ya. Nenas dah amat Walong. Makan kan? Siapa tu tak makan?
0: Tahu tak apa.
2: Walong ni memang tu nenas.
0: Oh, ya ke?
2: Dia tak tahu.
1: Kena pula buat acar.
2: Ho. Air manis kita kurangkan.
0: Betul.

0: yang benar melainkan benar belaka.
1: Itu dia. Air lemak manis kurang-kurangkan.
0: Ngah tu apa?
1: Ngalah halung seorang pengaitan duit sendiri.
0: Betul.
1: Airlah banyakkan minum. Hai masa si air masa.
0: Hey. Ha.
1: Aduh, panas. Aduh magai masak, aduh magai air apa air panas mati.
0: Eh, yeah. Betul.
1: Air suam.
0: Air suam pun sama jugalah.
1: Janji air yang tidak bergula.
0: Yo.
1: DJ Amar satu ke dua bantu ni?
0: Satu lagi. Lagi. Ha, okay. Satu lagi pun orang sayang juga. Ya, yeah, mari kita sambung. Alah, hai.
1: Eh, hey, Nyonya Ayu ada, Nyonya Ayu.
0: Halo, Kak Nyonya.
2: Ayu, kau nak beritahu
1: Kak Ayu. Oh, dalam kelas. Masuk.
2: Anak burung hinggap di dahan.
0: Tak pergi mana le burung tu. Hinggap aja le.
1: Anak burung? Masuk.
2: Sambil melihat anak tenggiling.
0: Hai.
1: Anak tenggiling? Macam mana bunyi tenggiling eh?
0: Mohong.
2: Giling-giling.
1: Ong? Ong tu punya kata.
2: Anak le burung hinggap di dahan.
1: Dia bunyi giling-giling.

0: Ini dah Along nak kena jawab. Tapi jawab bagi pihak dua-dua.
1: Itulah pasal. Sedih lah.
0: Jawab Long. Ha, kita kasi beli pantun ni. Mari, mari, mari. Ewa.
1: Ewa. Anak-anak-anak belalang.
0: Eh, banyak betul anak. Anak-anak binatang, ya?
2: Bunyi belalang macam belalang.
1: Bunyi belalang. Tidak lagi. Bermain pula bersama-sama.
0: Ya.
2: Bersama karib mereka, ya?
0: Ya. Yeah.

0: Macam ni ni?
1: Alas Amau?
2: Ha, itulah.
0: Kita kena buat persatuan ni, Amau.
2: Persatuan Orang Bujang Malaysia.
0: Persatuan Bantal Guling.
1: Aduh, sama-samalah saling mengusik antara berdua, ya.
2: Saling bujang-membujangi antara satu dengan yang lain.
1: Alah.
0: Merindumi betul.
1: Tak apalah, reda lah, ya. Pada doa semoga dua-duanya cepat bertemu dengan jodoh.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Yang risau Amal tahun depan, eh?
0: Tahun depan.
2: Tiba-tiba dekat Melaka kan, sampai tahu.
1: InsyaAllah. Baik, Amal, terima kasih.
0: Terima kasih, Dia Mau.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia.
1: Begitulah gamatnya pantun orang Sabah, kan?
0: Itu pun pusingan pertama tu.
1: Ya. Kita nak tengok ada lagi ni, ha?
0: Ada lagi, ha? Silakan.
1: Teruja jerilong.
0: Ya.
1: Siapa agaknya? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya.
3: Saya Pak Im di Sekam.
0: Pak Im. Apa khabar, Pak Im? Alhamdulillah. Dah makan, Pak Im?
3: Dah pukul 3.
0: Dah pukul 3, eh? Makan apa tadi tu?
3: Makan nasi lah.
0: Nasi lauk apa?
3: Lauk lah. Semua nak kena tipu atas belaka.
0: Daun sayang, Pak Im, eh?
1: Dondang sayang. Boleh ya, Pak Im? Dah bersedia?
3: Boleh.
1: Amari kita.
0: Ewa.
1: Ewa. Ejek kedung. Ai, tak apa nak dengar suara
0: Pak Im. Tak dengar lah, Pak Im. Dekatkan sikit kat telefon tu. Masuk.
4: Tutup pula dengan kain.
0: Dengar.
1: Okey, apa yang tutup dengan kain tu?
0: Ni kita dengar balik. Letaklah pisang atas kerusi.
1: Oh.
0: Masuk.
4: Lu janji nak hidup mati ala kawan ramai. Apilah hati yang lain. Yang pergi.

0: apa pantun merana je lah. Meratap je lah ya Pak Imyang.
1: Ya.
0: Tak dengar lah. Apa dah Long nak jawab. Silakan Long.
1: Ya.
0: Adung ketang. Adung ketang.
1: Anak Itik tersenyum. Senyum.
0: Ai. Macam mana Itik senyum Long? Tak pernah tengok lagi.
1: Tengok angsa berkawan-kawan.
0: Oh, dia tengok angsa berkawan, dia senyum.
1: Haa. Anak Itik tersenyum, senyum.
0: Manis. Apa tu, Pak Em?
2: Panjang lah senyumnya.
1: Donald Duck. Alah, Pak Em bunga bukan, sekuntum.
0: Ya.
1: Alah, Pak Em seorang. Banyak yang lain, hai taman, ada di taman.
0: Ya, betul. Banyak di taman, bunga bukan sekuntum, Pak Em, ya.
1: Jangan diharap bunga sekuntum.
0: Iha.
1: Pak Em seorang. Banyaklah lagi yang lain, ada di taman.
0: Yo, banyak lagi ada di taman, Pak Em. Jangan sedih. Berapa pantun, Pak Em, kita?
1: Satu lagi lah.
2: Pak Em bukan
0: dua. Ya, betul kan? Kata kalau satu pantun macam tak rasa dah kan?
1: Ya, kena dua. Pak Em selalu dua.
0: Kena dua. Pak Em sedia.
1: Masuk.
2: Jalan-jalan di hari Rabu.
1: Hai.
0: Hari ni lah.
2: Hari ni lah.
1: Jangan pergi jalan-jalan. Dengar Dona sayang. Masuk.
2: Jalan pagi sampai ke petang.
1: Ayy, sampai petang tak apa, sampai pukul 3 je. Pukul 3 Dona sayang.
0: Pukul 3 duduk rumah dengar radio. Jangan dengar yang lain ya.
1: Masuk.
2: Jalan-jalan di hari Rabu.
1: Dalam banyak-banyak hari-hari Rabu juga Pak Im nak berjalan ya.
0: Tapi RTM klik kan ada.
1: Ah, betul. Ah, masa
2: dari pagi Pak Im lagu dan saya bila awak tak datang, tak datang datang.
1: Kenapa tak datang?
0: Aduh, tak datang-datang.
1: Alah.
0: Ada temu janji lain lah Pak Im.
1: Oh, iya ke? Masuk.
2: Dari pagi Pak Em dah tunggu. Awal zaman. Mula Along hai datang. Tak datang datang.
0: Along ada berjanji dengan Pak Em nak jumpa hari ni ke?
1: Tak ada, macam mana nak janji hari ni masuk konti?
0: Pak Em tersilap hari ni.
1: Kena hari lain Pak Em.
0: Tukar hari eh.
1: Tukar hari boleh. Main bola di tengah padang.
0: Eh, panah-panah ni lu.
1: Ya, kasih pecah, pecah lemak.
0: Pecah lemak tak apa. Jangan sunburn.
1: Bila hujan terus berhenti.
0: Ayo.
1: Itu betul-betul. Hujan jangan main bola tengah padang, bahaya.
0: Ayo.
1: Main bola di tengah padang.
0: Main bola Long.
1: Tanya je main bola.
0: Bola.
1: Melaka pun tak jatuh. Yang selepas.

0: Pagi.
1: Paim.
0: Alam mo sa konti yung Rabu, Paim.
1: Paim. Lain kali nak berjanji kena tengok kalender.
0: Aduh. Gua Pak Im eh. Ya, terima kasih Pak Im. Semoga sihat selalu Pak Im.
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ya, insya-Allah. Terima kasih Pak Im. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia.
0: Seronok. Seronok. Pak Im memang tunggu tiap-tiap kali dengan saya memang Pak Im akan telefon.
1: Kan. Pendengar setia, pemanggil setia. Itulah Pak Im kita. Okey, Long, dah berdekat-dekat nunggu ni.
0: Oi, ramainya kat luar tu. Masuk.
1: Masuk. Saya tunggu ada nak berserampang laut. Bukan apa, tak bersenam lagi tadi.
0: Oh, iya ke? Itulah.
1: Manalah tahu dah Long nak bersenam.
0: Aduh, yai.
1: Ramai kita siapa di sana. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Orang Pasuk, apa khabar?
0: Kak Jijah.
3: Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Macam mana cuaca kat sana, Kak Ziza?
3: Cuaca hari ni panas pula. Semalam petang hujan lebat dengan anginnya.
0: Malam tadi angin berdebam.
1: Ni dah okey lah ni. Panas-panas lilit lah kat sana eh.
3: Ni dah panas lah.
0: Yeah.
1: Okey, Kak Ziza, macam mana nak menang sayang ke? Serampal laut?
3: Serampal laut.
1: Dah agak dah lah.
0: Baru je seru kan? Dia minta. Sudah dapat.
1: Okey, macam mana ni Long? Dia
0: Abang
1: ada formasi kan?
0: Ya. Yeah.
1: Marilah kita.
0: Marilah. Marilah turun ke laut.
1: Macam lain je Long.
0: Ini lain.
1: Alamak tuan. Dah lain pula bunyinya. Ada menggagau.
0: Dua jambu tiga serangkai.
1: Dah lain pula.
0: Masa sepiji di atas peti.
1: Sambung sikit. Sambung lagi Long. Kejap, cakap dulu Long.
0: Buah jambu tiga serangkai. Sama tak kita. Masa sebiji di atas pai, di atas tepi paya.
3: Alang pakai.
0: Makin ku pandang makin ketawa.
1: Inilah melain tak ada Long.
0: Apa ilmu Kak Ziza pakai?
1: Dah betul. Okey dah dapat
0: dah. Aku nak habiskan.
1: Okey, Kak Ziza.
0: Hey, sibling band. Hello, sibling band.
1: Dah sedia?
0: Assalamualaikum.
3: Okey.
1: Okey, Long.
0: Joget. Ha. Ewa. Masuk.

0: beli apa lah, sir?
1: Alai sayang, beli biasa. Negeri kita sedangat merdeka.
2: Ya.
1: Sedang merdeka, bukan negara aman.
2: Betul.
1: Alai sayang, aman sentosa.
2: Betul.
0: Alah, negara aman sentosa. Merdeka dah, alhamdulillah. Ya.
3: Tutup turun lu sungai Masang Luka. Masang Luka dapat seekor si Bapak Keli.
0: Besar tu.
3: Ngalah sayang Bapak Keli besar lu.

0: harmoninya.
1: Alahai serampang laut.
0: Alahai serampang laut. Ewa sedap pula. Masuk.
2: Memelakar bunga selasi.
0: Ewa.
2: Bunga selasi di tepi pajar. Lepas.

0: selama-lamanya.
1: Yelah. Bersulam kasih ke Kak selamanya ya, Kak Ziza. Jawab long.
2: Sedap sungguh kuih keril.
1: Marilah kita ke Kelebang.
2: Kuih keril makan mari di petang hari.
1: Ui.
2: Ngalah sayang di petang hari.
1: Oi.
2: Kalau dapat yang sumpah setia.
1: Ewa.
2: Sumpah setia. Rasa nak sehidup juga semati. Ewa.
3: Allah sayang hidup semati.
1: Oh.
2: Macam mana ni?
1: Ada dua suara.
2: Ada suara malam tu. Terima kasih Kak Ziza.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Kak Ziza kita hari ni.
3: Itu dia.
1: Bertukar terus suara dia long. Bertukar. Suara pinjam kat mana tu long? Aduh. Hai.
5: Dia boleh bertukar wajah. Boleh bertukar suara.
1: Dia panjang lagi tu. Ini bukan cerita hantu. Okeylah. Aduh, dah apalah pula. Kalau ada dah Along ni memang tak kering kerusi. Minta maaf lah ayah dia bonda ya. Pendengar yang budiman.
3: Ya, saya.
1: Angka kita teruskan lagi ya.
3: Boleh, silakan.
1: Baiklah, Angka. Kita dah dapat panggil di talian.
3: Ya, siapa di sana?
1: Halo? Halo, siapa di sana? Halo?
6: Waalaikumsalam. Ayanda.
2: Ayah anda sudah masuk.
1: Ayanda sihat? Apa khabar?
6: Ayanda sebulan lebih dah tak sihat dah.
2: Semoga ayanda diberikan kesembahan.
6: Rasa saya dah sebulan sejuruh minggu dah. Tapi suara ada lagi.
1: Ya,
6: hati yang tak kuat.
1: Moga cepat sihat. Cepat sembuh.
6: Itu jatuh. Jatuh terentang. Jadi saya tahan dengan tangan yang sakit.
1: Ayanda kuat ya, ayanda ya.
6: Semangat kuat.
1: Semangat kuat insyaAllah. Ayah petang nak berdonan sayang ke nak berserampal laut tu ayanda?
6: Biasanya ayanda ambil serampal laut.
1: Serampal laut long.
2: Ya. Marilah kita turun ke laut lagi.
1: Mari kita turun ke laut. Ayanda kalau berserampal laut ni dapat hiburkan hati kan?
2: Ewa.
1: Mari kita bersama-sama ya long. Bersedia. Jom. Mari. Ewa.
2: Masuk.
7: Dua tiga ku cembalang.
2: Iya.
7: Aku cembalang. Mana sama.
1: Salah. Nak mula balik lah tu.
2: Mula balik.
1: Mula balik ya Yanda. Sekali lagi.
2: Iya.
1: Amari kita.

0: Amboi.
1: Alah sayang kucing berlari, mana sama si kucing berlari.
0: Ewah.
1: Alah sayang si kucing berlari.
0: Hey, masuk.

0: Nak jawab long.
1: Ya. Yeah.
0: Mana sama kita berdua ni?
1: Ha.
0: Terbang kejap. Ewa.
1: Bagi makan singa nak kuda.
0: Miau. Eh, miau. Kuda kan?
1: Kuda mana bunyi miau? Kudanya pula di kampung hulu.
0: Eh, tak jauh.
2: Allah sayang di kampung hulu.

0: selalu.
1: Amin.
2: Ngalah sayang sehat selalu.
1: Dahlun dia bawa dua watak. Jangan main-main.
3: Orang minta.
1: Ada permintaan.
3: Masuk. Ayah anda pantun
4: tali putus sebelah. Alah sayang putuslah benang, benang dicair dibuatai. Alah sayang dibuatai. Putus kasih aku terkena.
0: Alahai.
4: Putus kasih ayah terkena. Takkan ku cari orang lain.
0: Alahai.
4: Alah sayang orang lain.
3: Yeah.
1: Begitulah setianya lo.
3: Betul.
1: Butuh kasih tak cari lain dah.
3: Jawab lo.

0: tak sama yang dulu.
1: Alahai.
2: Allah sayang tak sama yang dulu.
1: Aduh.
0: Ah, itu dia.
1: Alo.
0: Ya.
1: Ha, itulah dia.
0: Terima kasih, Ayanda. Okay, salam bonda ya. Moga Ayanda sihat selalu. Amin.
3: Ya, ya, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum, Ayanda. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, itu dia, Ayanda. Kita doakan semoga Ayanda cepat sembuhnya ya. Hello?
0: Betul. Apa dia cakap tadi? Siapa? Joker cakap suara Mr. Shaggy. Ya, dia kata.
1: Oh, iya kah?
2: Loba-loba, Mr. Bro.
1: Dah alung boleh bertukar-tukar. Dia boleh jadi suara kecil, suara sederhana, suara besar. Yang mana satu tuan-tuan nak, perempuan nak?
2: Yang besar tu slow lah sikit.
1: Alamak tuan, dah maaf lah long. Alung-alung.
0: Ya, yeah. Ada lagi?
1: Makin kacak.
0: Ramai beratur.
1: Beratur. Tak duduk dia petang ni. Siapa kat ni? Tahu tak apa? Aduh. Kita harap jangan serampah laut lagi lah. Tuan nak sayang
0: dia pula. Kalau minta memang sampai habis serampah laut. Silakan.
1: Halo.
4: Halo.
1: Tok Zack. Hai. Hai. Assalamualaikum, ayah anda Tok Zack.
4: Waalaikumsalam, Pak.
1: Sihat ya?
4: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah. Okey, hari ni Tok Zack nak apa, berdonang sayang? Betul?
4: Berdonang sayang dua.
1: Berdonang sayang dua. Marilah kita berdonang.
0: Ya.
1: Hai. Marilah.
4: Kuat sikit.
1: Kuat lagi.
0: Masuk.
4: Tak dengar?
0: Oh. Lagi sekali.
1: Lagi ya, Tok Zack.
2: Ya.
1: Okey, mari kita.
2: Sekali lagi.
1: Ewa.
2: Eh, macam suruh Tok Zack pula.
1: Sekali gila?
2: Sekali lagi. Masuk.
1: Tok Zack?
4: Saya.
1: Dengar tak tadi?
4: Tak kuat.
1: Okey, sekali lagi kita cuba ya. Dengar tak ni?

0: Ah. Oh. Misi bosa tu oh aja lah.
1: Terbang elang melintas paya.
0: Ui. Tak paya nak ke mana tu elang?
1: Turun makan di dalam sungai.
0: Oh, nak makan rupanya.

0: tu Zek seorang.
1: Gedang-gedung.
0: Mabuk ke payang. Terbuai, terbuai buai.
1: Mabuk ke payang rupanya.
0: Ya. Yeah. Gila bayang. Gila bayang. Itu bayang-bayang memang bahaya. Dondang sayang.

0: berbual melayang-layang aja.
1: Satu lagi pantun ya Tok Zek.
0: Baik, baik.
1: Okey, satu lagi pantun. Teng, teng, teng, teng, teng. Ha, mari.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi kita. Ewa.
0: Ewa. Masuk.
2: Sungguhlah cantik bulan kapal.
0: Amboi.
1: Memang cantik loh.
0: Cantik.
1: Subhanallah.
0: Mm-mm. Masuk.
2: Nampak pula si anak angsa.
0: Ewa.
1: Anak angsa juga tu.
0: Masuk.

0: kedai. Tuan saya kena bagi tempat baru lah.
1: Aduh,
0: ya, sekali dah
1: tak tahu. Tak payah juga.
0: Tempat lah baru. Eh, tempat biasa ni jam dah tak ada. Kawan gamai. Semua dah rata hai kedai. Dia naikkan kedai.
1: Dia tak ya juga ya lo.
0: Melaka pesat membangun.
1: Tok Zek pula nak ajak jumpa tempat lama dulu. Terima kasih Tok Zek. Jaga diri selalu tau.
2: Tengah minum pun tiga kan ni?
1: Tengah minum. Yelah. Jaga diri. Okay, salam dengan orang rumah. Assalamualaikum.
2: InsyaAllah.
1: Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Itu Tok Zek kita.
0: Yeah.
1: Ajak tunggu tempat biasa.
0: Dah tak ada.
1: Kisah 20 tahun lepas. 40 tahun lepas. Dah kata dah Tok Zek. Alah, semua dah naik pembangunan pesat. Aduh.
0: Itulah dia.
1: Macam mana ni long kita ni? Tarik nafas dululah.
0: Tarik nafas dulu?
1: Tarik sesama lah long. Okay. Lepas.
0: Tarik. Tahan.
1: Tahan kena lepas. Jangan tahan aja.
0: Dia tarik kalau lepas ikut yang atas apa eh?
1: Iyalah. Jangan lepas ke bawah ya. Pak keluar lari.
0: Minta nyawa.
1: Minta nyawa lah hai. Okeylah long, kita dah ada pemanggil lagi.
0: Ada lagi. Tu ramai beratur kat luar
1: saja
0: tu.
1: Saja je bagi tak nafas dulu tadi sebab beratur kan.
0: Ya.
1: Siapa di sana tu? Halo.
3: Assalamualaikum, Mi Jeparan. Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Mansur Raja Alia.
0: Kenapa suaranya dia macam tu ni? Sebab saya ke?
1: Ikut Alok. Ingatkan sebab cuaca.
0: Ingatkan suara serak. Banyak makan rambutan. Maksud ni dah habis.
3: Mula lepas hujan.
0: Oh ya ke? Tak bagi pun sikit sampai hati. Gantengnya pacarku.
1: Amboi.
0: Gantengnya pacarku.
1: Okeylah Mansur Raja Alia. Sania nak serampal laut ke Donan Sayang?
0: Donan Sayang selalu.
3: Donan Sayang.
1: Itu
0: dia. Tahniah Maksu dah boleh Donan Sayang dah eh.
3: Maksu kita. Jangan lupa masuk keluar bagi tahu.
0: Ya. Masuk.
3: Orang Mata balik ke Mekah.
1: Untung dia eh.
0: Masuk.
3: Pakai baju berbelang-belang.
0: Amboi.
1: Ui, pergi Mekah pakai baju belang-belang.
0: Pergi balik pakai baju belang-belang. Masuk.
3: Orang Mekah balik ke Mekah.
1: Tak pernah nampak lagi lah.
0: Itulah. Tapi ni jam macam-macam besin. Masuk.
3: Bulan ini bulan merdeka.
0: Tunda
3: saya.
0: Kapasan
3: sebelum galur gemilang.
1: Gemilang.
0: Macam pendek je maksud. Macam tak cukup harkat je.
1: Maksud kalau rasa pendek tambah je gemilang-gemilang.
0: Masuk.
3: Bulan ini bulan merdeka. Dona saya.

0: jumpa.
1: Baru betul masuk rumah dia.
2: Ha. Tengok
0: jawab Long.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu gemilang Long.
1: Ha ah.
0: Anu dah pasang Long.
1: Hai dah, ha. Depan ke belakang dah pasang. Eh. Ajak nak beli seutas gelang.
0: Eh, hey, gelang pula. Ha. Tadi berbelang ni gelang.
1: Ya. Yeah. Lambang mata banyak yang cantik.
0: Hai. Apa pasal cik gelang ni? Tak ada maksud tersirat je.
1: Ada dia. Apa ni bersedia? Ha,
0: yalah, sedia awak.
1: Ajak dengan hati nak cari gelang. Esok buat lagi suara tu dong. Haji.

0: Balik.
1: Jangan pasang
0: balik. Periksa betul-betul. Tengok bulan bintang dekat mana, jalur dia dekat mana.
1: Betul. Kena. Lagi satu nak pesan, kalau boleh jangan beli bendera yang salah.
0: Pastikan semua. Lepas tu yang lusuh kena ganti.
1: Jangan dibiarkan aja lusuh begitu. 3 tahun tak berganti.
0: Berlubang-lubang.
1: Ada nak berlubang koyak pun ada tau.
0: Lagi satu Mak Su. Dia masuk mi goreng. Masuk.
2: Buah mangga, buah mangkudu.
0: Wah, buah mangga pula. Dah rambutan dah habis, dia main buah mangga lah.
1: Mesti mangga lah aku.
0: Masuk.
2: Buahnya gugur merata-rata.
0: Asal tak kutip? Sayang dia.
2: Tak malu kutip lah.
0: Oh, kalau kutip bagi sikit. Masuk.
2: Buah mangga, buah
0: mangkudu. Buat jus mengkudu
1: Sedap tu, baik tu kesihatan.
0: Masuk.
2: Sedang terkampung
0: lagi, tu rindu.
2: Sayang.
0: Ini kan
2: pula jauh, jauh di mata.
0: Mana ni jauh, kat bergetam je. Alam ni. Alam ni. Alah, gurau.
2: Tak apa.
0: Masuk.

0: Tadi dia kata masuk keluar bagi tahu.
1: Sabar.
0: Gurau mas eh. Maksud ngalung dia tanggung kau ah. Terima kasih maksud.
1: Maksudnya jiwa kentang. Ha. Ada maksud dah letak ke tu?
0: Maksud ada lagi tak? Adik lah.
1: Ada kau
0: eh?
1: Ada
0: kau terkiki tu. Tutup. Aduh ya. Eh dah terlepas. Tak apa jalan je.
1: Ewah.
0: Kalau padi ditampi-tampi.
1: Kalau padi ditampi.
0: Ya. Yeah. I tanam padi sebelah hulu.
1: Tanam padi sebelah hulu.
0: Yelah. Ewah. Ku kirim rindu di angin lalu.
1: Aduh, duduk.
0: Alamak usus seorang.
1: Alahai.
0: Harap berjumpalah mimpi di dalam mimpi.
1: Jumpa dalam mimpi je, Long.
0: Ya. Yeah.
1: Bolehlah ubatlah sikit rindu tu.
0: Ya. Yeah. Orang beretam kirim rindu di angin lalu.
1: Alamak.
0: Mau usus seorang.
1: Ewah.
0: Agaknya jumpalah mimpi di dalam mimpi.
1: Jumpa dalam mimpi.
0: Gua tau, dia orang best friend, best friend.
1: Ya, best friend.
0: Best friend.
1: Tapi kadang ada juga yang tersalah sebut tu.
0: Ya ke?
1: Ya. Kepada Mok Suraja Aliyah dan juga boyfriend.
0: Pada best friend.
1: Best friend. Kita betulkan. Best friend.
0: Best friend. Sahabat-sahabat.
1: Betul.
0: Sahabat. Untuk selama-lamanya.
1: Selama-lamanya ya, Long. InsyaAllah. Along. Yeah. Makin hangat tu lah. Tengok jam tinggal 6 minit. Ada lagi tu.
0: Ya. Tinggal lagi satu je. Seorang je.
1: Seorang lagi memanggil ya.
0: Mungkin cepat betul.
1: Yang terakhir lah agaknya
0: yang
1: tu.
0: Yang terakhir.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya.
0: Yang ni pun best friend juga.
1: Tahu tak
0: best
1: apa.
0: Best friend Mausu. Ni dia.
2: Tentulah.
0: Ini apa Kak Nani kat rumah Mausu ke apa ni?
2: Mana pula rumah Mausu.
0: Macam berjanji eh Kak Nani.
1: Nah, tadi pun gila-gila nah, tapi tak apa. Dapat talian eh Kak Nani.
2: Ini ke last call lah ni.
0: Last call.
1: Betul.
0: Apa bila Mak Nani telefon ni petang-petang ni teringat cucu dia.
1: Cucu apa cucu ni? Oh, tak rasa lagi
0: cucu
1: lah.
0: Cucu bawang.
1: Itulah sebut makanan perut Fah dah kerak-keruk ni.
0: Yalah lepas ni kita cek popia lah.
2: Datang
1: lah.
2: Buat kuih cucur ke apa ke.
1: Oi, sedap eh. Lahai.
0: Sedap. Dengar sayang eh Mak Nani.
1: Ya. Dia takut semang-semang kan hilang pantun.
0: Eh, Mak Nani ingat pantun dia.
1: Ingat eh.
0: Masuk.
2: Pagi-pagi naik basikal.
0: Amboi, macam Datuk Alung pula.
1: Iya ke?
0: Pagi-pagi naik basikal cik nasi lemak.
1: Oh, nasi lemak eh. Senam cik makan.
0: Masuk.
2: Basikal dibeli di Pekan Gelang.
0: Amboi.
1: Pekan Gelang, Belang lagi ni.
0: Duduk pilah pergi beli kat Pekan Gelang.
1: Jauh.
0: Masuk.
2: Pagi-pagi naik basikal.
0: Kalau pagi naik basikal, petang pun sampai Gelang
1: tu. Nah,
0: semalam.
1: Jauh tu, Mak Nani.
2: Ya, jauh.
0: Masuk.
2: 31 Ogos, sambut merdeka. Alun
0: seorang. Saya.

0: Tatica Santa Elo.
1: Ya. Yeah.
0: Que la.
1: Ikannya pula warna coklat.
0: Nah, warna favorite tu.
1: Ya. Yeah.
0: Kegemaran Fas.
1: Ah, itulah. Ewah.

0: satu lagi pantun ke?
1: Satu lagi pantun ni.
0: Okey, satu lagi pantun. Mari kita mulakan sekarang.
1: Ewa.
2: Dung, adung dung dung. Cak dung dung. Cak dung dung. Masuk.
3: Anak tupai, terkapai-kapai.
0: Alah.
1: Talang.
0: Dapat bayang kalah, tak tupai.
3: Anak itik berbintik-bintik.
1: Lah, kena chicken pop ke?
0: Tak tahu.
1: Apa nak chicken pop apa cair?
0: Cair lah tu. Musa demam kan? Kesian kata Banzek.
1: Masuk.
3: Anak tupai, terkapai-kapai.
1: Berjangkit dengan anak tupai lah ni.
0: Yelah tu.
1: Cian tupai. Masuk.
3: Nak dicapai tangan tak sampai, kawan gak mahu.
0: Ya.
3: Nak dipetik-dipetik baru berkuntik.
1: Oh, kena sabar dulu.
3: Baru petik tak boleh.
1: Masuk.
3: Nak dicapai tangan tak sampai, dondang
1: saya. Tarik suara.

0: Sedapnya. Kemai merdu lagi mana ni kita. Ya. Yeah. Jawab long, jangan tak jawab long.
1: Ya. Yeah.
0: Jawab.
1: Ewa. Ewa.
0: Adung gedang. Adung gedang.
1: Anak tupai giginya dua.
0: Comel lah kan?
1: Yang tupai terkapai dia tu?
0: Dua je giginya.
1: Anak itik pula gugurlah bulu.
0: Apa pasal tu?
1: Yang berbintik tadi tu lah. Penyakit apa tak tahu pula.
0: Penyakit cacai.
1: Tupai terkapai giginya dua.
0: Alah.

0: Tiap ada tangga. Kanan ni sorang.
1: Yo. Ha,
0: yang berputik tu biar le jangan ha, dipetik dulu.
1: Yo. Ha. Yang tak layak dipetik jangan petik dulu eh.
0: Yeah.

0: makan dulu.
1: Iya. Yo. Sabau kan Ani?
0: Sabau kan Ani, sabau. Jangan dipetik dulu.
1: Aduh, hai.
0: Mana Kak Ani?
1: Ah, mana? Kak Ani?
0: Ada lagi tak? Ah, ada lagi.
2: Okay.
0: Terima kasih Kak Nani.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itulah dia loh.
0: Sudah berakhirnya Danang Sayang pada hari ini.
1: Wah. Itulah kata Dah Alun ni ada pelbagai versi suara kan. Ah, boleh lah apa ni orang kata ubah-ubah suara berlakon tu kan.
0: Yelah kita kan ada juga pengalaman berteater bersama.
1: Ya, sebab itulah mudah saja orang seni.
0: Kita sepentas berteater kan. Lepas tu tadi bila DJ Faz cakap suka warna coklat, coklat tu, warna perang tu, teringat Alun DJ Faz pakai baju warna perang, baju coklat masa jadi apa pengacara.
1: Donang sayang.
0: Ya yeah, betul. Alun baru je tengok video yang itu.
1: Alhamdulillah ingat lagi Alun eh.
0: Ya yeah, sebab bila pergi mengajar Donang Sayang, bila diorang minta apa video rujukan kan, Donang Sayang Mambo, itu yang Donang Sayang yang Alung tunjukkan sebab dia format dia betul. 1-2-1-3-4-3-4. Kalau yang macam ambil ada yang diorang ambil instrumental dekat Rumah Merah tu, dia tak ikut format yang betul. Dia 1-2-3-4 je. Jadi ni Alung selalu kongsikan dekat cikgu-cikgu yang membimbing dekat anak-anak sekolah yang nak belajar. Donang Sayang rentak apa pun yang dimainkan, format dia kena betul. 1-2-1-3-4-3-4.
1: 1-2-1-3-4-3-4. 3-4-3-4.
0: Itu nombor telefon Nonang Sayang.
1: Ya, 1-2-1-3-4-3-4 eh. Depannya tak ada 0-1 apa ke tak ada.
0: Tak ada. Sebab apa? Ni Alun kongsi dengan sikit. Pantun asas 1-2-3-4 betul. Tapi pantun yang nyanyikan dalam Nonang Sayang dia 1-2-1-3-4-3-4 kerana dia ada pengulangan. Baris pertama tu kan kita ulang balik. Jadi baris pertama, baris kedua, ulang balik baris pertama. Kemudian pergi kepada baris ketiga, baris keempat, ulang balik baris ketiga dan keempat. Itulah jadi 1-2-1-3-4-3-4. Sekian, terima kasih.
1: Yo, Masya Allah, dapat ilmu lah hari ni. Ada orang ni dah pandai nyanyi Donang Sayang. Tapi kadang-kadang terlupa juga loh. Lari juga dia punya pantun tu.
0: Apa siapa tanya tadi, nombor telefon Sampan Laut? Sampan Laut dia tak pakai nombor telefon.
1: Ya.
0: Dia pakai wasabi.
1: Kalau Wasabi tu dekat Melaka FM je.
0: Wasabi Melaka FM je.
1: Itulah Long. Kejap aja masa berlalu eh. Dah pukul 4 lebih tu ha.
0: Apa bertalu-talu eh. Betul. Hari ni tak berhenti Alhamdulillah.
1: Ini pun ada pemanggil lagi. Dekat TikTok pun kata hari ni tak ada rezeki lah. Dapat berdona sayang.
0: Bawa ke minggu depan lah. Dah apa bersama dengan Atak pula.
1: Ya betul. Minggu depan jangan lupa ya. Kat Surah Juju.
0: Terima kasih ya, apa pada yang buat panggilan tadi. Apa Tok Z. Ayanda Jikadeh, Kak Azhar Paso, Kak Nani, Mak Usu, Pak Im.
1: Yo, ramai hari ni. Alhamdulillah. Tu Amar dari
0: Kota-kota bersama. DJ Amar.
1: Yo. Okay. Apapun, Along, nak ucapkan terima kasih lah pada Along untuk minggu ni.
0: Terima kasih juga.
1: Nak bagi pantun penutup ke jana?
0: Kena penutup. Donang Sayang.
1: Donang Sayang penutup. Ni nak kena balas ke apa?
0: Mestilah.
1: Mesti kena balas. Ya.
0: Okay.
1: Berdebar boleh dapat. Gedang.
0: Jalan-jalan di waktu petang.
1: Jalan petang nak pergi mana tu lo?
0: Cek kuih, lapau lah.
1: Iyalah, ikut eh.
0: Boleh. I nampak pula pokok selasih.
1: Nampak pokok selasih pula.

0: ayam gunting. Betul? Dengan sotong pacak. Terima kasih berdondang sayang kawan ramai.
1: Ewa.
0: Berjoget lambat hai juga. Terima kasih.
1: Ewa.

0: kawan gamai.
1: Mm-mm.
0: Banyak lebanyak hai ucap tegi Mekah. Asyik.
1: Ya. Ha. Banyak-banyak ucap terima kasih lah.
0: Terima kasih tau yang dah 100,000.
1: Alhamdulillah.
0: 100,000 sejam. Terima kasih tau.
1: Ha. Ni tak apa tengah berada bau ni nak jawab tu dia.
0: Hai. Hai. Jawab. Ewa. Masuk.
1: Letih berjalan di tengah pekan.
0: Hai, itu macam lah. Ewa. Masuk.
1: Singgah sebentar di gerai Siti.
0: Ha. Dah boleh wakil Melaka FM dah ni bertanding orang sayang.
1: Malu kita. Ewa.
0: Masuk.
1: Letih.

0: dan sayang.
1: Ewa.
0: Atas segala jasa, jasa dan bakti. Alah, ha, salah sikit lah
1: betul,
0: tu.
1: Betul, betul, betul.
0: Boleh.
1: Boleh. Boleh.
0: Pantun Tok Along tau.
1: Oh, ya ke? Tidak ada dimasuk.
0: Terima kasih kami ucapkan.
1: Dondang saya.
0: Along.

0: kasih semua. Oi, happy dia orang dengar.
1: Iya
0: dapat
1: ke?
0: Oh, pasal Don Dangdut tadi.
1: Ayolah.
0: Don Dangdut eh.
1: Oh, sepatutnya Don Dangdut kan?
0: Ya. Yeah.
1: Tapi apa pun alhamdulillah lah Long.
0: Betul.
1: Dek kerana nombor telefon yang Long ajar ni, dapatlah Faham Don Dang sayang kan?
0: Alhamdulillah.
1: Betul.
0: Apa nombor telefonnya?
1: 1213434.
0: Itulah dia formula Don Dang sayang.
1: Ya, formula Don Dang sayang. Okey Long, terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama juga.
1: InsyaAllah jumpa lagi Long.
0: InsyaAllah.
1: Ada ruang dan peluang. Seronok sebenarnya bila kita mengendalikan rancangan warisan ni kan?
0: Terima kasih Melaka FM kerana selalu mengangkat warisan negeri Melaka Don Dang sayang dan juga pantun.
1: Ya, insyaAllah. Semoga berjumpa di lain masa.
0: InsyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu depan.
1: Ya,
0: bukan, minggu lagi satu. Jadi besok jangan lupa pesada pantun di Melaka FM.
1: Ya, sudah semestinya. Ya, jangan lupa untuk mereka yang menonton di live TikTok Melaka FM, terus kekal setia
0: sampai pukul 12 malam nanti.
1: Ya, sudah semestinya.
0: Melaka FM
1: mempesonakan.

0: 90.3 mempesonakan.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
1: Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Lela.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chongan Alu Gajah.
3: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Jump, jump, tap, tap, guys.
1: Like FM apa sahaja kan, 4:23 minit petang. Baik, Fah nak tanya ni, ada lagi tak yang belum sampai ke program Madani kita? Ha, kalau ada rugi kalau anda terlepas. Sebab apa tahu pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat. Juga ada jualan Rahmah Madani. Ada jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ. Serta ada juga khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada juga servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang paling penting semuanya percuma sahaja. Wow, sangat-sangat menarik. Jadi nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan juga rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat. Baiklah, kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan berita Melaka FM tepat pukul 4:30 minit petang. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 4:33 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Ernie Zakri, ini dia, Masing-Masing. Melaka FM mempesanakan. Tapi

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan,
5: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
6: Orang tua bukan sekadar usia,
7: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
8: Dan yang muda pula
9: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
10: bukan dengan kata yang keras.
11: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
12: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
13: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
14: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cukup ceria. Saya hari ini bersama dengan hari ini para pendengar setia di Radio Melaka FM. Sebab hari ini alhamdulillah dapat saya melihat hari ini, walaupun tak nampak tuan-tuan dan puan-puan, tapi nampaknya daripada hari ini lirik muka yang dapat saya bayang-bayang tu, ada senyuman kan, ada keceriaan, dan yang paling penting adalah kebahagiaan dalam kehidupan yang kita cari selama ini, insyaAllah. Seperti biasa, saya Ustaz Fadhil Samin menemani anda dalam segmen Jana Minda. Dan hari ini saya nak bawakan tajuk kepada mereka, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM.

hari ini keputusan yang tepat agar mereka tak menyesal di kemudian hari. Pertama, jika anak-anak, para pendengar yang nak hari ini terus bekerja tanpa sambung belajar ni, the first is adalah kena tetapkan matlamat dalam bekerja. Apakah perancangan jangka panjang adik-adik? Sebagai contoh, cuba bayangkan hari tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya anak-anak, kalau kita hari ni nak bekerja sebagai seorang peniaga, jual burger, atau sekarang ni penjual online, kan? Macam-macam hari ni orang jual dekat TikTok, dekat Facebook, dekat IG, dengan macam-macam pendapatan, ada yang dapat ratusan ringgit sehari, ribuan ringgit sehari pun ada. Cuma kita kena ada letak matlamat. Contoh, berapa lama aku nak buat benda ni? Adakah untuk selama-lamanya atau tempoh-tempoh tertentu sebelum aku sambung belajar?

ada orang dia bekerja dulu sebab dia kumpul duit. Macam kita cerita sebelum ni kan, dia bekerja sebab mungkin kehidupan taraf ekonomi family dia susah. Maka dia kena ada amount yang dikumpulkan untuk membantu dia bila dia sambung belajar, esok sara hidup dia, kos kehidupan dia tak menyusahkan mak ayah dia kembali. Sebab itu, the first is kena tetapkan matlamat kita bekerja ni untuk apa, sampai bila. Kedua, kena dalam masa yang sama tambah pengetahuan. Cari peluang hari ni tambah networking. Cari peluang tambah soft skill dalam diri. Terutamanya pada zaman era kini ya, kena dengar ni ibu ayah, para pendengar, anak-anak, para pelajar. Zaman era kini, kebanyakan dunia

0: degree, master dan mungkin satu hari nanti bergelar doktor dengan adanya PhD. Saya doakan insyaAllah anak-anak, adik-adik dan juga seluruh para pendengar hari ini ada isam, ada azam, iltizam yang kuat untuk menjadi orang Melaka yang berilmu pengetahuan dan berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Yang lagi FM mempersanakan daripada Bernadia dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 4.54 minit petang. Hai, selamat datang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya, ya, Watashi wa Fazirades Haji Memang Asyik tak menemani anda lah sehingga pukul 6 petang nanti. Saya pasti ada di antara rakan-rakan mendengar kita ketika ni, terutamanya yang berada di pejabat, kan, tengah bersiap-siap kemas meja nak bagi rapi, ada yang tengah buat kerja untuk titisan darah yang terakhir lah sebelum nak pulang kejap aja lagi pukul 5 petang. Apapun keadaan pekerjaan anda, fadoakan semoga hari ini dilancarkan segala urusan. Nak memandu pulang kejap lagi, berhati-hati, jangan lupa tau baca doa sebelum naik kenderaan tu, ya. Nak memulakan dengan perjalanan, baca doa agar kita selamat sampai, kan, kerana dekat rumah tu ramai yang menanti. Mak ayah tunggu, anak-anak tunggu, isteri tercinta pun tunggu. Apapun, pulang nanti berilah mereka senyuman yang paling manis, ya. Baiklah, selepas ni tepat pukul 5 petang kita akan terus dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami kerana selepas berita nanti kita akan bersama dalam rancangan Lagu dan Kenangan. Kalau ada lagu yang bersangkut paut dengan kenangan dalam kehidupan anda, apa tunggu lagi, ya, cepat-cepat hantar dekat nombor bilik hijau tau. Nanti Fah akan baca seterusnya menyiarkan lagu-lagu permintaan anda. Baiklah, semua lagu nyanyian daripada Satira, Kau Masih Ku Cinta, khas untuk anda yang dengar ketika ini hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perlan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, di perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk melaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang tersedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun, dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: di Melaka FM. Biz on Air Melaka FM. Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Untuk hari ini, Biz on Air bertemakan saya Cikgu Muni. Kita akan menemubual seorang pengusaha produk makanan, iaitu Puan Fatimah Saleh, pengasas bagi Di Dapur Mochi Enterprise. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Fatimah Saleh? Sihat?
1: Waalaikumsalam. Saya sihat, alhamdulillah.
0: Baik, Puan Fatimah, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Melaka FM, sejak bila memulakan perniagaan Di Dapur Mochi Enterprise ni?
1: Saya memulakan perniagaan ni pada tahun 2016, lebih kurang 10 tahun yang lepas. Bermula dengan jualan kuih muih tradisional dan sekarang dengan produk yang lebih banyak seperti nasi kerabu, laksa lemak, nasi lemak dan produk bakery.
0: Baik Puan Fatimah, jadi kita nak tahu juga kan, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan sekarang ni Puan Fatimah?
1: Pada awal permulaan adalah dari ajakan kawan untuk masuk ke kelas masakan. Lepas balik dari kelas, saya cuba buat sendiri dan mula mencuba untuk menjual. Alhamdulillah mendapat sambutan yang menggalakkan. Tapi tak terhenti di situ, saya terus mencari guru untuk belajar pelbagai jenis kuih, kek, roti dan kuih raya.
0: Kiranya Puan Fatimah kan, walaupun memang dah tahu masak kan, tetap belajarlah kan. Jadi Puan Fatimah, kita nak tahu juga, tentunya dalam setiap perniagaan ni ada cabaran. Bagaimana cabaran yang Puan Fatimah lalui sepanjang berniaga ni?
1: Cabaran utama sepanjang berniaga ni harga barang-barang lah yang naik dari semasa ke semasa. Itu cabaran paling utama lah.
0: Betul lah kan Puan Fatimah kan, dalam perniagaan tu kalau tak ada cabaran tu tak ada keindahannya pula kan. Jadi Puan Fatimah, pastinya ramai pendengar Melaka FM tertanya-tanya, apa kelebihan yang membuatkan orang akan tertarik untuk membeli produk Puan Fatimah? Mungkin boleh kongsikan?
1: Kelebihan produk saya adalah pada rasa yang konsisten, rupa yang menarik serta harga yang berpatutan dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur.
0: Konsisten, itu yang kita cari sebenarnya kan. Baik Puan Fatimah, di penghujung Biz on Air ini, mungkin Puan Fatimah boleh kongsikan nombor atau media sosial kepada pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat dengan produk Di Dapur Mochi Enterprise. Silakan Puan.
1: Untuk yang berminat nak dapatkan produk kami Di Dapur Mochi Enterprise, boleh ke Taman Jati Indah Alor Gajah. Boleh juga WhatsApp kami atau telefon kami di talian 017-252-8274. Boleh juga ke Facebook dan lihat Facebook Fatimah Saleh.
0: Baiklah, itu dia Biz on Air untuk hari ini bersama Puan Fatimah Saleh dari Di Dapur Mochi Enterprise. Terima kasih Puan Fatimah. InsyaAllah kita berjumpa lagi Puan ya.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Melaka FM.
0: Baiklah, sekian sahaja Biz on Air untuk hari ini. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Biz on Air Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Kadang-kadang, satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat. Dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesan.

0: daripada kumpulan Slam dengan lagunya Gerimis mengundang, sebuah lagu yang memberi seribu kenangan buat sahabat kita iaitu Cik Roslan dari Bukit Baru. Katanya, saya masih ingat lagi ketika bekerja sebagai mekanik muda di sebuah bengkel di Melaka pada tahun 1995 ya. Yang mana pada setiap petang, radio di bengkel tersebut akan sentiasa memainkan lagu Gerimis Mengundang. Dan ketika itu saya sedang berusaha nak kumpul duit bagi melangsungkan majlis perkahwinan. Dan sekarang, apabila setiap kali saya mendengarkan lagu Gerimis Mengundang ini, saya akan terkenang zaman susah yang akhirnya menjadi cerita manis bersama dengan isteri tercinta. Ya? Nah, itulah dia lagu-lagu yang membawa seribu kenangan untuk anda mendengar pada petang ini. Ya, dan pastinya lagu-lagu ini akan memberikan seribu kenangan manislah untuk anda. Itu yang saya pasti. Kalau yang kurang manis itu kita lupakan saja. Yang manis-manis kita ambil ya. Baiklah, jom kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Dari tadi berkelip-kelip ni. Agak-agaknya apakah lagu pilihan pada petang ni? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Ya, saya, Mak Yam.
1: Wah, terima kasih. Kenal Mak Yam, tak kenal lagi.
0: Kenal. Sehat, Mak Yam?
1: Alhamdulillah, doa pas sehat lah, Mak Yam.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Mudah-mudahan Mak Yam kita sehat. Okey, untuk lagu pilihan, lagu kenangan Mak Yam, apa tajuknya?
1: Lagu kenangan Mak, lagu mainan tak lagu sebaju hijau. Masa dulu Mak Yam pergi camp, hospital camp terindah. Mak Yam tumpang kereta silsa panglima kan. Lepas tu, lepas cek-cek doktor, Mak Yam pun baliklah balik. Lepas besar turun bukit, monyet-monyet bau-bau tertunggu terbeli alam. Nah, sebaiklah orang dah mesti rumput menunggu. Kau tidak habis monyet makan Mak Yam.
0: Oh, iya ke? Allahuakbar.
1: Mak Yam lalu jalan kaki, lepas tu turun bukit bagi bas tanya bendara. Tunggu pada situ. Kadang-kadang dia orang lalu ambil Mak Yam bawa pergi tanah. Tanya macam mana bagi tanah. Dia bawa lah Mak Yam. Banyak lagi cerita pas tu
0: lah. Yalah. Jadi kenangan itu masih lagi segar dalam ingatan ya.
1: Macam-macam kenangan Mak Yam punya banyak.
0: Yelah Mak Yam. Kalau nak cerita semuanya panjang pula Mak Yam nanti kan?
1: Ya, panjang. Ambil ringkas
0: je. Ya, tak apa. Nanti minggu depan cerita lagi apa kenangan-kenangan yang masih lagi ada dalam ingatan sepanjang hidup ni. Okey Mak Yam?
1: InsyaAllah.
0: Baik-baik Mak Yam, jaga diri baik-baik selalu, okey?
1: Okey, Pak nak balik dah?
0: Ya, dah nak balik dah kejap lagi.
1: Okey, Pak yang doang supaya Pak sampai ke rumah.
0: Baik, Mak Yam. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia lagu nyanyian daripada Sanisa Huri, Baju Hijau, yang menjadi kenangan sehingga kini tidak dapat dilupakan oleh Mak Yam kita dari Lendu. Jadi jom sama-sama kita dengarkan untuk anda. Ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan ini, ayo kita nyanyi bersama-sama lagu dan kenangan.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Dengan lagu Pada Syurga Di Wajahmu, lagu dan kenangan pilihan daripada Cik Azhar dari Masjid Tanah. Katanya, selamat petang DJ Faz, saya memilih lagu ini kerana lagu Pada Syurga Di Wajahmu mengingatkan saya kepada arwah mak yang telah banyak berkorban membesarkan kami adik-beradik. Masa muda dulu maklah yang selalu menyanyikan lagu ini, ya, tengah buat kerja rumah, sedang masak. Tapi itulah sekarang mak dah tiada. Tinggallah lagu tersebut menjadi pengubat rindu yang paling dekat di hati kami adik-beradik. Baik, terima kasih di atas kiriman kisah ini Cik Azhar dalam lagu dan kenangan. Apapun kita doakan semoga bonda kepada Cik Azhar kita ditempatkan bersama dengan mereka-mereka yang beriman. InsyaAllah ya, mereka yang beriman di sana. Okey, untuk lagu seterusnya dalam lagu dan kenangan, kita ada pilihan daripada Puan Siti Hajar dari Batu Berendam. Katanya, selamat petang DJ Faz, selamat petang kembali. Tengah berehat ni dekat rumah sambil minum petang, makan cekodok, layan lagu-lagu best lah. Terima kasih. Okey, lagu pilihan saya adalah lagu nyanyian daripada Fotograf Di Alam Fana Cintamu, yang mana lagu ni ada kenangannya mengingatkan saya masa zaman bercinta jarak jauh dululah dengan suami. Waktu tu bekerja di Johor. Kami berhubung melalui surat dan juga telefon awam saja DJ Faz. Masa dengar je lagu ni, teruslah teringat perasaan berdebar-debar masa menunggu panggilan telefon daripada insan tersayang. Sampailah kini lagu itu tetap menjadi kenangan buat kami berdua. Sangat manis kan kenangannya. Baiklah, jom sama-sama kita kembalikan kenangan anda bersama dengan Fotograf Di Alam Fana Cintamu, lagu dan kenangan.

Daripada Westlife dengan lagu Seasons in the Sun. Baru saja menghiburkan anda dalam lagu dan kenangan. Bak kata Kak Hasina, katanya lagu ini mengingatkan saya kenangan ketika bersama dengan kawan-kawan. Jamuan perpisahan masa tingkatan 5 dulu. Yo, ada yang kata lagu ni sedih sebenarnya. Yalah kan, lagu yang mengenangkan kembali kita bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Goodbye, goodbye. Ya tak? Baiklah, 5.56 minit petang, saudara. Sekejap sungguh masa itu berlalu. Dan untuk kiriman yang terakhir ini, Fah nak baca daripada Abang Nazar dari Batu Pahat. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Assalamualaikum. Lagu dan kenangan pada petang ini nak tujukan buat sahabat yang bernama Hans yang berada di Kota Baru. Dengan kata-kata, kenangan bersama dia waktu belajar masih tersimpan kemas dalam ingatan. Dan di situlah kita mengenal erti persahabatan ketika susah, kita harung bersama, ketika senang, kita berkongsi kegembiraan. Banyak cerita, tawa dan juga air mata pernah kita lalui. Seolah-olah perjalanan itu tidak akan pernah berakhir. Namun masa membawa kita ke haluan masing-masing. Dan kini tiada lagi kabar, tiada lagi cerita. Bahkan nama yang dahulu begitu dekat hanya tinggal dalam ingatan. Dan kita pernah begitu rapat, tapi akhirnya terpisah tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Ibarat benang yang putus mungkin masih boleh disambung, tetapi simbolnya tidak akan pernah sama. Simpulnya tidak akan pernah sama. Dan seperti jarum yang menyucuk hati, kenangan itu kadang-kadang hadir membawa rasa sakit yang sukar dijelaskan. Dan andai suatu hari kita dipermudah ataupun dipertemukan kembali, aku tidak meminta apa-apa, cukuplah kita saling tersenyum dan mengingati bahawa suatu ketika dahulu kita pernah menjadi sahabat yang bersama-sama mengharungi susah dan senang. Kerana ada persahabatan yang tidak berakhir dengan pergaduhan, tetapi hanya terputus oleh jarak waktu dan juga kehidupan. Baik, terima kasih untuk kiriman daripada Abang Nazar BP. Kiriman yang ditujukan buat sahabat yang bernama Hans yang berada di Kota Baru. Dan nampaknya sampai di sini saja Fast temani anda untuk hari ini dalam lagu dan kenangan. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari esok. Senada duet, okay? Dan selepas ni DJ Ain akan menemani anda untuk 6 jam berikutnya. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Lagu sahabat.

0: Pesona Melaka FM.
1: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang. Tepat pukul 6.13 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti. Edisi hari ini 19 Ogos 2026. Okey, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Fas yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 12.30 hari tadi sehinggalah pukul 6 petang. Okay, dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana juga anda mendengarkan Melaka FM, pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu dengarkan kami menerusi dalam talian iaitu di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan pastinya untuk semua yang ada dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih juga Ain ucapkan. Jadi Ain sambung live dekat sini, antaranya kita ada Kak Ija, Si Ash, juga kita ada Amar dari Kota Belud, Sabah. Juga kita ada Kak G, Cik Syamsuri dari Putrajaya. Hari ini katanya bekerja dari rumah sahaja. Okey, Alif, terima kasih Alif. Kita ada siapa lagi dekat sini? Farhan, nak request lagu boleh tak? Boleh sahaja. Malam nanti kita ada permintaan lagu. Okey, untuk setiap hari Rabu ni kita ada segmen pilihan in trend. Anda boleh request lagu bersama dengan Ain. Yang pastinya tema untuk malam ini, kita ada lagu-lagu baru sahaja. Okey, juga kita ada Karunisa, terima kasih. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Azwan, Syaiful 04. Dan ramai lagi lah dekat sini. Terima kasih banyak sudi bersama dengan Melaka FM. Jadi kalau anda free-free, tak tahu nak buat apa kan, nak sembang-sembang dengan penyampai-penyampai Melaka FM, boleh terus saja ke live TikTok Melaka FM. Follow kita rapat-rapat. Khasnya dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut tau. Dan kalau anda follow kita, auto jadi sayap-sayap Melaka FM, okay? Dan apa pun untuk jam ini, kejap lagi kita ada ulangan Permata Hati sekitar pukul 6.30 minit petang. Kejap lagi, hari ini topik ceramahnya mengenai sunat-sunat fi'liyah dalam solat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Okay? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

0: diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam Solat. Kita ikuti bersama.
1: Kerana cinta pada Nabi ini dia ada dua. Ada namanya makna cinta dari sudut qauli. Makna hubbu qauliyah. Cinta kepada Nabi dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk lisan. Jadi dalam bentuk lisan ini orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi kalau orang boleh hafal itu menunjukkan tanda cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan semua orang boleh hafal. Kerana kemampuan mereka. Kan? Tak semua orang boleh buat. Yang keduanya, cinta kepada Nabi ini ialah dengan sunnah fi'liyah. Ya, ini sunnah-sunnah yang bersabitan dengan perbuatan. Dia kalau kita cinta pada Nabi dari sudut perbuatan ini, mesti sama jenis perbuatan. Kan? Mesti jenisnya mesti sama. Kaifiatnya mesti sama. Masanya mesti sama. Jadi kan itu cinta kepada Nabi. Jadi orang yang meninggalkan dan mengambil ringan tentang sunnah-sunnah fi'liyah ini, terutama di dalam solat ini, menunjukkan mereka kurang kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan para sahabat radhiyallahu anhu, Amr bin As contohnya, orang yang dia kalau semahyang ni dia ikut macam mana Nabi buat tu. Ibnu Umar kalau dia semahyang ni dia ikut macam mana Nabi buat. Ini kerana kecintaan yang luar biasa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu dalam mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak lihat sunnah-sunnah fi'liyah yang ianya dikategorikan sebagai sunat hai'ah di dalam sembahyang, yang disebutkan dalam fiqh sunnah al-imamu syafi'i bahawa ada 15 perkara yang menjadi sunnah fi'liyah yang disebut sebagai sunat hai'ah. Yang pertamanya, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, hendak rokok dan bangun daripada rokok. Jadi mengangkat tangan ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, semayang kamu tengok macam mana aku sembahyang. Tapi tuan-tuan tengok Nabi semayang tak? Tengok kan? Kita tidak tengok Nabi semayang. Kita bukan generasi sahabat. Tetapi kenapa kita kena buat seperti Nabi buat? Kerana Nabi meninggalkan waris. Nabi meninggalkan pewaris. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu dia pewaris Nabi. Dia membacakan hadis-hadis Nabi, dia tunjuk macam mana Nabi buat. Maka kita kena ikut. Jangan protes. Dan kita jangan protes. Kerana Nabi yang tunjuk. Dia bacakan hadis-hadis Nabi kerana orang-orang ini lebih faham. Jadi ketika mana mengangkat takbir, kita tidak boleh ikut buat kita punya suka. Nabi tunjukkan. Mengangkat tangan ini, hendaklah di atas bahu dia. Diletakkan maknanya di bawah coping telinga. Ini cara Nabi angkat tangan. Kerana ada orang angkat lebih kurang. Allah. Ni dia bergerak macam ni. Yang ada macam ni. Allah. Macam dekat lembur raya tu. Tu yang lembur raya. Patung kat lembur raya. Ya, macam. Jadi tak kena dengan perbuatan Nabi SAW. Kerana mencontoh ni mesti kena buat macam mana Nabi tunjuk, gitu kita kena buat. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diangkat dia. Ya? Bertentangan dengan coping telinga. Ataupun separuh daripada di atas baru diangkat bawah. Allahu Akbar. Ataupun di atas. Allahu Akbar. Itu cara perbuatan Nabi yang ditunjukkan melalui hadis-hadis tentang sunnah bagaimana mengangkat tangan. Ya, dia bukan menjadi Allahu Akbar. Ya. Dan bukan dikembangkan jari-jari Allahu Akbar. Ataupun Allah, Allah gitu. Tak. Begitu. Ha, jadi tuan-tuan, walaupun dia sunnah, walaupun dia sunnah, tapi itu kan sunnah Nabi SAW. Bermakna kalau kita melakukan apa yang Nabi tunjuk, sembahyang itu dia mempunyai, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kerana mengikut akan sunnah. Pahala kerana mengikut sunnah. Dia pahala mengikut sunnah itu dapat. Tak bagaimana kita nak dapat 27, kita sembahyang berjamaah. 27 tu banyak. Ya? Maka daripada 27 inilah maknanya mengikut sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sembahyang. Jadi perbuatannya, kerana mungkin orang ketika mana takbiratul ihram ni dia betul Allahu Akbar, tapi bila naik dari nak turun kepada rokok, ada yang angkat, ada yang tak angkat. Ada yang naik daripada rokok, ada yang angkat, ada yang tak angkat. Sedangkan dia sunnah. Ya? Sunnah mengangkat tangan ni daripada empat. Pertama, ketika mana takbiratul ihram. Yang keduanya, nak turun kepada rokok. Yang ketiganya, naik daripada rokok kepada i'tidal. Dan yang keempatnya, mengangkat tangan ni daripada tahiyat awal nak pergi kepada rakaat yang seterusnya. Ha, itu sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan seperti mana mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Itu sunnah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Ha, maka jangan ditinggalkan. Kan? Kerana itu sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, ada disebutkan daripada hadis Imam Bukhari, hadis 750 dan Muslim 390. Hadis ini kita boleh sebagai referen kita, sebagai rujukan kita, kita boleh tengok dalam kitab apa ni, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan nombor hadisnya. Meriwayatkan, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW yang mulia, dia berkata, aku melihat, ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan solat dengan takbir. Dia takbir Allahu Akbar. Baginda mengangkat kedua belah tangannya ketika takbir sehingga setinggi kedua bahunya. Kan Nabi angkat setinggi kedua bahu. Apabila membaca takbir untuk rokok, baginda melakukan seperti itu dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baginda melakukan seperti itu dan membaca Rabbana lakal hamd. Baginda tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud dan tidak juga ketika mana bangkit daripada sujud. Itu perbuatan Nabi. Hadisnya wajib, hadis sahih daripada Bukhari Muslim. Jadi perbuatan tu jangan ditinggalkan kerana Nabi buat. Ha, jadi tuan-tuan, orang sayang Nabi, orang cinta Nabi dia buat. Kan? Ha, sebab itu Said Ibn Umar ni, dia sama ada dia tahu apa yang Nabi buat tu sebab apa atau tak tahu. Dia tahu ke dia tak tahu ke, dia buat aja. Orang tanya, wahai Ibn Umar, buat ni sebab apa? Eh, dia kata, aku pernah lihat Nabi buat macam ni. Sebab apa? Aku pun tak tahu. Aku tengok Nabi buat, aku buat. Sebab Nabi buat. Aku tak pernah tanya pun. Ha, ini tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pangkat takbir Allahu Akbar. dia meletakkan tangan. Jadi meletakkan tangan ini dia ada perbahasan di kalangan ulama. Ada mengkata letak tangan ini di atas dada. Ada meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ada pendapat mengatakan meletak tangan ketika mana selepas daripada takbir ni di bawah pusat. Ada pendapat yang mengatakan melepaskan tangan. Seperti mana mazhab Hanafi dan Hanbali lepas tangan sembahyang. Dia dah sembahyang, jangan kita tahu. Dah sembahyang belum? Kawan dah sembahyang dah. Tapi itu cara dia. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i meletakkan tangan ini ialah di bawah dada, di atas pusat. Kan? Ini cara meletakkan tangan. Kerana ada sumber hadis ni, riwayatnya ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan bila meletakkan tangan ini, dia bertemu dua pergelangan. Dua pergelangan. Jadi kita letak, kerana ada orang yang pegang dekat sini. Bila dia sebut Allahu Akbar, pegang ke sini, kan? Allahu Akbar. Jadi ini pegang. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahawa dia tunjukkan yang demikian, kan? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Al-Imam Muslim dalam hadis yang bernombor 401 meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana sahabatnya, siapa dia? Wa'il bin Hujr ni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, dua belah tangannya ketika memulakan solat, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Itu perbuatan dia letakkan. Jadi tuan-tuan, nak letak macam ni boleh, nak letak macam ni pun boleh, kan? Nak letak pegang apa, tapak tangan di belakang, tapak tangan di belakang tapak tangan. Beginilah, kan? Kan? Sebahagiannya meletakkan bertemu dua pergelangan ini. Pegang ini. Jadi ini, kalau tengok dalam kitab fiqh yang lain, kita turas ada disebut gitu cara. Kalau ikut hadis daripada Wa'il ni, letak tapak tangan kanan di atas belakang tapak atas tapak tangan kiri. Jadi ini ya, cara Nabi SAW meletakkan tangannya selepas daripada takbir. Ya, selepas daripada takbir. Kemudian yang ketiganya, membaca doa iftitah. Ini doa iftitah pun banyak di kalangan orang meninggalnya. Doa iftitah. Nabi SAW tidak meninggalkan bacaan doa iftitah, sama ada pada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Kita kalau masuk bulan Ramadan, solat terawih, mana baca doa iftitah? Sebab nak mengejar waktu tu, habis mesti pukul 10. Kalau tak habis pukul 10 kan, makmum punya komplain berjaya, payah nak jawab. Dalam dia komplain, Pak Imam kalau tak boleh habis pukul 10, besok letak jawatan. Mau? Jadi bahaya. Jadi kebanyakan imam solat tarawih, dia meninggalkan baca doa iftitah. Sedangkan doa iftitah ni boleh baca pendek. Kan? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasir wa subhanallahi bukratan wa asila.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun,
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

Ya, Blok FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum, salam sinjir. Baru saja berlalu sebuah lagu ketuhanan daripada Irfan Haris, Redha, 6.55 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi waktu-waktu begini, marilah kita renungkan bersama. Ada sedikit kata-kata yang mungkin orang kata boleh menjadi renungan lah buat diri Ain sendiri dan juga untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Pernah tak kita dengar perkataan, jangan jadi penyebab orang lain rasa rendah diri, kecewa, berat nak jalani hari tu, ataupun jangan buat orang tu rasa sedih dengan fizikal diri sendiri. Jadi mendalamkan ayat ni. Jadi kalau kita fikir balik, kadang-kadang kita ni tak perasan satu gerawan ataupun sepatah kata yang keluar daripada mulut kita tu mungkin nampak biasa je bagi kita kan. Tapi sebenarnya boleh merosakkan hari seseorang tu. Kan ayat simple contohnya macam, kenapa makin gemuk ni? Kenapa makin kurus ni? Lainnya muka. Macam-macam lah kan. Jadi benda-benda macam ni lah yang boleh buatkan sesiapa sahaja yang mendengarkan perkataan itu rasa segan nak berdepan dengan orang ramai. Rasa kecewa lah hari tu . Jadi setiap orang ni ada perjuangannya sendiri yang kita tak nampak. Jadi kalau kita tengok dunia dekat luar ni dah cukup mencabar dah bagi setiap daripada kita kan. Jadi janganlah kehadiran kita tu pula yang menambah beban sampai seseorang tu rasa berat sangat nak berhadapan dengan hari yang seterusnya. Okey, dan memang betul kita memang tak mampu nak mengawal mulut orang lain. Kita memang tak mampu nak mengawal emosi orang lain. Tapi kita ada kuasa penuh untuk kita kawal apa sahaja yang keluar dari mulut dan juga tindakan kita. Jadi hari ini sama-sama kita merenungi diri kita, kotlah ada perkataan-perkataan yang kita dah guriskan hati orang lain. Jadi sama-sama kita sebarkan kebaikan. Masih lagi insyaAllah ada hari esok. Kita menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari ini. Dan semoga esok lebih baik daripada hari yang semalam, okey? Jadi kita pilih untuk bagi sokongan ataupun sekurang-kurangnya kalau tak ada benda baik kita nak cakap, adalah lebih baik kita berdiam diri, okey? Dan juga pastinya kita menghampiri pukul 7 malam. Selepas ini kita akan layan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Dan saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.22 minit malam. Jadi jom main terus hiburkan hari anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Dhamma Sutra, Sufi Hasuntul Anda.

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

berkata, "Kunna julusan ma'a Abdullah ibn Umar. Izja'ahu kahramanun lahu fadakala faqala a'taita rafiqa kutahum. Qala la, qala fantaliq fa'atihim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku kutahum." Daripada Haythamah, beliau berkata, sedang kami duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang seorang pembantu menemuinya. Abdullah bertanya kepadanya, "Adakah kamu telah memberikan makan kepada hamba-hamba, iaitu rakyat ataupun pekerja itu?" Dia menjawab, "Belum." Maka Abdullah berkata, "Pergilah dan berikan kepada mereka." Kemudian Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menahan makanan daripada orang yang berada di bawah tanggungannya." Jadi hadis ini nak memberi faham kepada kita, Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim bahawa hadis ini menunjukkan kewajipan memberi nafkah kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan, termasuk hamba, isteri, anak-anak. Dan kalau kita sebagai seorang ayah memberikan tanggungan kepada anak-anak, isteri dan anak keluarga kita, begitu juga orang-orang yang di bawah, orang-orang yang diberi kewajipan menanggung orang di bawah. Menafikan hak orang di bawah, contohnya kalau kita ada orang bekerja, kita menafikan hak dia, gajinya tak beri dengan cukup, tidak dipenuhkan hak dia. Menafikan hak orang di bawah tanggungan seperti makan dan minum juga keperluan asasnya adalah berdosa. Maka penting setiap majikan memastikan kebajikan pekerja. Kalau kita ni menjadi ketua dalam satu organisasi atau dalam satu jabatan, kita kena memastikan kebajikan pekerja kita. Membayar gaji tepat pada waktu ni, menyediakan kemudahan. Dia nak bekerja, kita suruh kerja tapi dia tak ada kemudahan. Contohnya orang nak berkebun, dia kata cantul kau bawa sendiri, dia tak menyediakan kemudahan, maka itu tidak boleh. Itu salah dari sudut dan dia dianggap sebagai satu dosa kerana tidak memberikan kebajikan. Pastikan majikan ini mestilah memberikan, membayar gaji tepat pada waktu dan menyediakan kemudahan yang sewajar. Itu sebabnya berlaku pada zaman Nabi SAW, seekor unta mengadu dengan Nabi SAW kerana dia penat bekerja dalam keadaan tuan dia tidak memberi makan, dibebankan dengan kerja yang berat tangan dia, sehingga Nabi memanggil kepada tuan, "Kamu janganlah melakukan kezaliman kepada binatang ini. Kamu suruh dia bekerja dalam keadaan kamu tidak memberi makan." Alimah Nabi menegur keadaan dia ini. Maka pemimpin atau majikan mestilah bertanggungjawab penuh kepada pekerja di bawah ini. Tidak cukup sekadar melantik pembantu, tetapi juga perlu menyelia dan memastikan tanggungjawab terlaksana. Maka Islam bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi juga menuntut agar umatnya berlaku adil dan berberi kepanusiaan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuklah orang yang berada di bawah tangan mereka. Inilah adab ataupun akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW dan agama yang dinamakan Islam. Jadi orang yang Islam, selama mana dia mengikut apa yang ditunjuk dan diajar di dalam Islam, maka mereka akan dikasihi. Dan hidup di dalam akhirat. Wallahualam.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
2: Bermaksud, berfikirlah dengan teliti sebelum melakukan sesuatu supaya tidak timbul kesal akibat perbuatan itu.
1: Contoh ayat.
2: Setiap pengguna perlu berhati-hati agar mereka tidak tertipu dan mereka hendaklah beringat-ingat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Laki FM.
3: Kami menyiarkan lagu

Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum semua. Selamat malam. Terima kasih kerana mendengarkan kami, radio nombor satu orang Melaka. Okey, sehingga ke saat ini dan pastinya untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Okey, dan juga yang mana tengah bekerja, happy working. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Juga untuk anda yang mendengarkan sambil-sambil berehat tu, selamat beristirahat, okey? Dan apapun untuk jam ini, seperti biasa, kita ada Zone Music tanpa henti selama satu jam. Zone Music tanpa henti. Ya, yeah, Aina susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua, pendengar radio nombor satu orang Melaka. Dan juga untuk jam ini, Aina nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.33 minit malam. Dan juga di jam ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-22. Topik yang dibawakan pada hari ini, faktor bekerja lepas SPM. Okey, dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, setiap hari Rabu, kita ada pilihan in trend.

0: Kelak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ni dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Lisa Min.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cukup ceria. Saya hari ini bersama dengan hari ini para pendengar setia di Radio Melaka FM. Sebab hari ini alhamdulillah dapat saya melihat hari ini, walaupun tak nampak tuan-tuan dan puan-puan, tapi nampaknya daripada hari ini lirik muka yang dapat saya bayang-bayang tu, ada senyuman kan, ada keceriaan, dan yang paling penting adalah kebahagiaan dalam kehidupan yang kita cari selama ini, insyaAllah. Seperti biasa, saya Ustaz Fadli Samin menemani anda dalam segmen Jana Minda. Dan hari ini saya nak bawakan tajuk kepada mereka, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM ini.

Pilih hari ini keputusan yang tepat agar mereka tak menyesal di kemudian hari. Pertama, jika anak-anak, para pendengar yang nak hari ini terus bekerja tanpa sambung belajar ni, the first is adalah kena tetapkan matlamat dalam bekerja. Apakah perancangan jangka panjang adik-adik? Sebagai contoh, cuba bayangkan hari tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya anak-anak, kalau kita hari ni nak bekerja sebagai seorang peniaga, jual burger, atau sekarang ni penjual online, kan? Macam-macam hari ni orang jual dekat TikTok, dekat Facebook, dekat IG, dengan macam-macam pendapatan. Ada yang dapat ratusan ringgit sehari, ribuan ringgit sehari pun ada. Cuma kita kena ada letak matlamat. Contoh, berapa lama aku nak buat benda ni? Adakah untuk selama-lamanya atau tempoh-tempoh tertentu sebelum aku sambung belajar?

ada orang dia bekerja dulu sebab dia kumpul duit. Macam kita cerita sebelum ni kan, dia bekerja sebab mungkin kehidupan, taraf ekonomi family dia susah. Maka dia kena ada amount yang dikumpulkan untuk membantu dia bila dia sambung belajar, esok cara hidup dia, kos kehidupan dia tak menyusahkan mak ayah dia kembali. Sebab itu, the first is kena tetapkan matlamat kita bekerja ni untuk apa, sampai bila. Kedua, kena dalam masa yang sama tambah pengetahuan. Cari peluang hari ni tambah networking. Cari peluang tambah soft skill dalam diri. Terutamanya pada zaman era kini ya, kena dengar ni ibu ayah, para pendengar, anak-anak, para pelajar. Zaman era kini, kebanyakan dunia

0: naikkan taraf kita daripada lepasan SPM, mungkin lepas ni ada diploma, ada degree, master, dan mungkin satu hari nanti bergelar doktor dengan adanya PhD. Saya doakan insyaAllah anak-anak, adik-adik dan juga seluruh para pendengar hari ini ada isam, ada azam, iltizam yang kuat untuk menjadi orang Melaka yang berilmu pengetahuan dan berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.

0: Malays said it. One dream, one religion, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan kami sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan kami sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
1: Ngakoming. Keperkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pangkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersanakan. Hampir pukul 9.16 minit malam ketika ini. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. Anda bertemankan Ain untuk edisi hari ini, 19 Ogos 2026. Terima kasih anda semua mendengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kira di mana jua anda berada, yang mana tengah memandu, hati-hati memandu, okey? Dan juga untuk anda yang mungkin tengah dengarkan sambil-sambil beristirahat, dengarkan juga ni menerusi orang kata aplikasi RTM Click kita juga. Terima kasih. Betul-betul percuma tau dengan adanya RTM Click ni, kan? Okey, apapun yang anda lakukan pada malam ini, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Yang mana tengah bekerja tu, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Yang mana tengah berehat sambil-sambil menjamu selera, kan? Mungkin toke-toke kedai makan sedang mendengarkan kami juga ketika ini. Terima kasih. Semoga perniagaan anda lancar. Dan juga untuk anda yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Okey, apapun sekarang ni, Ain dah pun live dekat live TikTok Melaka FM. Jadi seperti biasa, Ain nak bacakan nama-nama yang ada dekat TikTok ni. Yang mana baru join tu, cuba komen sikit anda menonton dari mana. Antaranya kita ada Faizal Leo menyambut ulang tahun kelahiran hari ni. Sama juga dengan Encik Wan dekat komen TikTok ni.

Juga kita ada Izwan. Terima kasih Siti Nur Farida, Kak Wadia Heti yang tengah sharekan live. Terima kasih 91 share sekarang ni. Terima kasih banyak tau. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan, Selangor. Kita ada Zaki, Ari, Kak Ji dari Pokok Senda, Kedah, mencari keredaan. Kita ada Edward Rico dari negara seberang Indonesia. Kak Zura Zuri pun ada dari Miri, Sarawak. Terima kasih. Apa khabar katanya? Baik, Alhamdulillah juga dekat sini. Okey, dan pastinya Abang Z pun ada dekat sini. Alhamdulillah tengah bekerja sekarang ni katanya. Okey, happy working. Kita ada Fuad, terima kasih. Vendor Zam dari Taiping hadir. Terima kasih Bandar Cinta. Juga kita ada Brother Love, user 228 pun ada juga dekat sini. Thank you so much guys. Dan apapun untuk malam ini, seperti biasa 9.30 malam kejap lagi, kita ada segmen Pilihan Intran, yang mana malam ni anda boleh request lagu, boleh minta lagu bersama dengan Ain. Temanya lagu-lagu baru sahaja. Jadi anda boleh terus wasabi Ain di talian 010-806-1023. Ataupun nak senang, boleh join TikTok sekarang. Komen sahaja nak dengarkan lagu apa. Yang pastinya Ain akan keodarkan lagu baru sahaja, okay? Jadi kita jumpa kejap lagi 9.30 malam dalam Pilihan Intran.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Lakatan memainkan lagu-lagu yang terkini.
2: Ku tak mahu, tak mahu lagi kau tipu. Tak mahu lagi kau sentuh.
0: Lagu-lagu yang terbaik.

dengan waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

Ya, tepat pukul 10 malam ketika ini kita dah masuk ke jam yang baru dan masih lagi berteman Kenai dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, kalau tadi Aina kongsikan dengan anda mengenai program kita yang akan berlangsung pada hari Isnin ini, 24 Ogos 2026 pukul 10 pagi dekat Dataran Menara Tamin Sari Bandar Hilir Melaka. Ni, Aina kongsikan tentang pertandingan Bintang Patriotik. Ha, kalau anda suka menyanyikan lagu-lagu patriotik, jemput datanglah ke Menara Tamin Sari pada hari Isnin ini. Pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Antara syarat pertandingannya, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan juga lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Jangan lupa untuk bawa minus one anda sendiri dan juga penyertaan ini terhad kepada 20 orang sahaja. Okay? Dan kalau anda juara, anda akan dapat wang tunai sebanyak RM500, piala beserta hamper. Untuk naib juara, anda akan dapat wang tunai sebanyak RM300, piala dan juga hamper. Dan juga tempat ketiga, wang tunai sebanyak RM200, piala dan juga hamper. Dan hadiah ni ditaja oleh Himalaya dan Menara Tamin Sari. Jadi kalau anda nak join pertandingan ni ataupun nak melihat suasana yang sangat meriah di sana, jemput datang beramai-ramai sempena program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan pada hari Isnin ini, 24 Ogos, bermula pukul 10 pagi bertempat di Dataran Menara Tamin Sari, Bandar Hilir Melaka. Okey, apapun untuk permintaan yang seterusnya ini, kita ada permintaan lagu daripada Masri. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Sufian Suhaimi, Semua Tentangmu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Fizo Amin, nak dengarkan lagu nyanyian Aiman Tino yang terbaru, Segunung Janjimu. Okey, baik. Selepas ini, anda akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita terus fly dengar lagu Insomniacs dan juga Yoni Boy bersuara khas untuk anda.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada KOI TV Karma 10:19 malam ketika ini. Okey, lagu tadi tu diminta oleh Faizal Leo, orang Melaka ni. Mana lagi kita Melaka le. Okey, bercakap mengenai negeri Melaka. Kalau tadi Ain dah kongsikan dengan anda mengenai program Jelajah Aspirasi Merdeka yang akan berlangsung pada hari Isnin ini 24 Ogos. Dan pastinya Ain nak kongsikan juga dengan anda sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Dan juga Carnival Civil Military Cooperation ataupun CIMIC yang akan berlangsung pada 29 hingga 31 Ogos ini. Bertempat di Klebang, Melaka. Jadi sama-samalah kita seluruh warga Melaka dan juga rakyat Malaysia khasnya, bersama-sama kita satukan hati dan juga zahirkan semangat patriotisme sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 Peringkat Negeri Melaka dan juga Carnival Civil Military Cooperation CIMIC. Jadi antara pengisian yang saya nak kongsikan dengan anda, pastinya kita ada Carnival Civil Military Cooperation CIMIC, yang ini anjuran Kementerian Pertahanan. Kemudian kita ada Melaka Berserawat bersama dengan Habib Sheikh Assegaf, dan juga kita ada Majlis Sambutan Ambang Merdeka, Perbarisan dan juga Perarakan Kontijen, Pameran Aset ATM, Kereta Berhias, Pameran dan juga Demonstrasi Ketenteraan. Dan pastinya ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Dan pastinya ada beberapa jalan yang ditutup. Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda mengenai informasi tersebut. Okey, untuk jam ini saya nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu daripada rakan kita dekat TikTok, Abang Zack, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Syeha Zikir, Minta Ampun. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya nak dengarkan lagu Kesuma, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan juga pastinya kita ada permintaan lagu daripada Amma dari Kota Belud, Sabah. Nak dengarkan lagu Lumbangan Okudika. Okey, selepas ini, saya akan stream lagu-lagu permintaan anda. Jom, kita terus layan lagu permintaan Abang Zack kita ni. Nyanyian Syeha Zikir, Minta Ampun, khas untuk anda.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. 10.35 minit malam ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan dengan anda mengenai penutupan dan juga lencongan di jalan sekitar Dataran Klebang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka. Jadi untuk penutupan dan lencongan melibatkan lampu isyarat dataran akan ditutup bermula dari 26 Ogos sehingga 31 Ogos. Jadi aliran trafik dari Sungai Udang ke pusat bandar akan melalui Jalan Lama Klebang. Seterusnya lampu isyarat Hospital Oriental Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup pada 31 Ogos. Jadi kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang untuk menghala ke Sungai Udang. Jadi lampu isyarat Balai Polis Bantang 3 akan ditutup dari arah Sungai Udang ke arah bandar. Dari arah Bulatan Klebang ke lampu isyarat Balai Polis Bantang 3 akan dijadikan sehala ke arah Sungai Udang. Kemudian melibatkan Jalan Pantai Klebang akan ditutup sepenuhnya untuk laluan orang awam. Juga melibatkan Bulatan Klebang, laluan ke Bandar Melaka akan melalui Jalan Lama ke Klebang. Jalan Pesisiran Pantai, lampu isyarat Hospital Oriental dari 26 Ogos hingga 31 Ogos. Laluan keluar masuk Taman Klebang Utama dan Taman Kota Bendahari akan dijadikan satu lorong dua hala dari Jalan Pesisiran Pantai hadapan Taman Klebang Utama sehinggalah ke lampu isyarat Oriental Hospital. Dan juga dari arah Encore akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang, lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Limbungan, Taman Limbungan Jaya. Dan juga sepanjang Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup satu lorong untuk parking detachment kenderaan dari Encore sehingga Pangsapuri Prima Klebang. Dan juga melibatkan lampu isyarat Dataran Klebang bermula dari 26 Ogos sehingga 31 Ogos. Jalan akan ditutup untuk persiapan pentas utama dan juga lain-lain lah. Dan juga untuk kenderaan awam akan lalu Jalan Lama Klebang untuk ke pusat bandar. Apapun untuk informasi ini, anda boleh terus saja ke page Kerajaan Negeri Melaka. Di situ kami ada kongsikanlah mengenai aktiviti yang berlangsung di sana dan juga maklumat ataupun informasi penutupan dan lencongan jalan di sekitar Dataran Klebang bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Okey, selepas ini kita nak stream lagu daripada Eagle. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Faizal Tahir Hanyut. Dan juga permintaan lagu daripada Brother Love nak dengarkan lagu nyanyian Hafiz dan juga Adira Takdir Tercipta. Tapi sebelum tu, let's go. Kita stream dulu lagu terbaru daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Khas untuk anda, pilihan in trend.

Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonikan. Tahu-tahu kita nak masuk ke jam yang baru dah 11 minit malam. Apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor satu orang Melaka. Tak kiralah di mana saja anda berada mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz ataupun di RTM Klik betul-betul percuma. Ada juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya, kita ada Burger Api Sang Lang. Hai, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kita ada The Sale, Kak Sasu Saleh, Uncle S yang tengah tapping-tapping screen, Brother Love, Mamat Random. Juga kita ada Mas Amun, Abang Zack, Kak G, Edward Rico, Hafizat, Zaki dan ramai lagi dekat sini. Goh Chin Pang, Ai, Waalaikumsalam dari Ipoh. Terima kasih banyak, Ai. Zakri, terima kasih. Semangat katanya. Marilah kita bersemangat bersama-sama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ain teman anda, anda teman Ain, okay? Baik, apapun untuk jam ini, Ain nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu daripada The Seal. Yang ini lagu terbaru nyanyian Amelina, Sayang Memang Sayang. Dan juga jam seterusnya, Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu yang ada dekat TikTok dan juga dekat WhatsApp Melaki FM. Yang mana nak request lagu tu masih lagi sempat. Malam ni kita akan layan lagu-lagu baru saja, okay? Baik, apapun tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya, kembali lagi Ain di sini menemani hari anda. Dan Ain akan terus streamlah lagu-lagu permintaan anda, okay? Jadi jom kita terus stream lagu daripada Amelina, Sayang Memang Sayang, khas untuk anda. Pilihan Intran.

0: sana tua. Gagah beranilah sana jebat.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya mempersonikan baru saja berlalu Brisex malam pagi 11.35 minit malam ketika ini. Lagu ni diminta oleh rakan kita yang ada dekat TikTok . Namanya Ikan Patin Tempoyak. Lapar pula malam-malam ni. Kalau kita dengar pasal makanan ni Okey, kalau cakap pasal makanan juga ni, I nak kongsikan dengan anda. Selalu makan nasi lemak tapi kita tak pernah terfikir siapa sebenarnya yang mencipta nasi lemak. Ada legenda mengatakan nasi lemak ni bermula apabila seorang gadis yang bernama Seri tertumpahkan santan kat dalam nasi. Dan juga ada juga teori yang lain mengaitkan hidangan ni dengan makanan masyarakat petani yang memerlukan tenaga untuk bekerja di sawah. Dan apa yang menarik, tradisi memasak nasi dengan santan ni telah pun direkodkan seawal 1909. Manakala pada tahun 1935, nasi lemak dilaporkan sudah pun dijual di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Jadi siapakah pencipta nasi lemak yang sebenar? Masih lagi kita tak dapat jawapan yang pasti. Tapi hidangan nasi lemak ni walaupun nampak macam simple, tapi inilah makanan ikonik dan juga yang paling dekat di hati rakyat Malaysia. Bukan sahaja orang Malaysia, kalau pelancong yang datang ke negara kita pun akan menikmati nasi lemak. Memang power kan? Okey, apapun, untuk jam ini Ain akan sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Kalau di Wasabi Melaka FM pula, kita ada permintaan lagu daripada Zaki. Nak dengarkan lagu nyanyian Izhar Hans dari bawah. Lagu ni memang top, tiap-tiap minggu memang ada juga yang akan request lagu ini. Jadi jom kita stream sama-sama nyanyian Izhar Hans dari bawah.

ada titik-titik di ujung doa. Persembahan daripada Saul Priyadi. Menghampiri 11.50 minit malam ketika ini. Jadi, Ain dah pun berada di penghujung tugasan penutup malam ini. Edisi 19 Ogos 2026. Dan pasti terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang masih lagi mendengarkan kami sehingga ke saat ini di 102.3 di RTM Klik. Dan juga untuk semua yang berada di live TikTok Melaka FM, thank you so much sudi lepak dekat sini. Dan terima kasih juga sebab sudi tapping-tapping screen. 402,000 tapping-tapping screen Jadi sebelum kita nak mengakhiri siaran hari ini, nak baca kejap lah komen-komen yang ada. Kita ada Encik Senyap, Suganes Warren, Mamat Random, Yat Meko dari Kedah Kak Ji pun dari Kedah juga, Pokok Senar ni. Kita ada Abang Zed, terima kasih semua yang tap-tap. Katanya Kak Sasu Saleh dari Terengganu, Cik Syamsuri, Faizal Leo, terima kasih. Dan 400K katanya juga kita ada Azhar Nurliah, hati-hati memandu balik, InsyaAllah. Dan ramai lagi lah dekat sini, Hafizat, Farah, Kak Ina Karlina dari Selandar Jasin. Kita ada Solus juga dekat sini Solus 2.0. Kak Zura Juju kata bye Ain, bye bye juga untuk semua. Terima kasih kerana mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya untuk hari esok, anda akan ditemani rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni akan terus mewarnai pagi anda. Okey, bermula pukul 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi. Dan pastinya untuk hari esok juga kita ada segmen Coconut Shake dulu, yang mana anda boleh ikuti temubual Coconut Shake dulu, yang mana esok kita akan bersama dengan tetamu Inspektor Muhammad Ashrul Ismail, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah, untuk slot polis dan anda, yang mana topik ni memang sangat penting untuk kita dengarkan pada hari esok. Kenali, cegah dan lindungi diri dari scam. Sekarang ni scammer pun makin hari makin menjadi-jadi kan. Jadi sama-sama kita dengarkan slot ini pada hari esok 1.30 tengah hari. Okey, anda boleh dengarkan di 1023 di RTM Klik. Dan juga anda boleh tonton dekat live Facebook Melaka FM dan juga di live TikTok Melaka FM pukul 1.30 minit tengah hari. Okey, apa pun, terima kasih sekali lagi untuk semua sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada The Weeknd, Dancing in the Flames, khas untuk anda. Bye-bye.

0: Scammer ni abakak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan, harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi, malah akan untung, dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah laboran mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelan ini, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Joya hoy. Khusus haji pun abang dah dua kali dah pergi. Joya, Joya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang panggil abang Haji Lola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat. Kenapalah kamu ni, Jat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ni ada tip nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai. Terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: Sinar FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12:30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman, ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

0: dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar National FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar National FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang. Ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi. Tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, National FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah,

0: duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat alih bang, okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBA. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869 sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBA sehingga ke mana pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBA 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Razalina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu, dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menarik lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini, yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang banding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih, semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir, terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini, terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJZ, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik, terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJZ, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam, malam-malam macam ni. Ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini. Anda berbual-bual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual-bual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia. Sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga, anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Klik, di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan, mungkin nak ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur pun, orang sebelah berdengkur ni kan, saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula, ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Buruh Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar kesorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya, Abang Khalifa, kita ada Mail. Selain daripada tu, kita ada Reza. Ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur. Tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ini, ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu. Lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sementara tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus, kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada, khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nas

Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4:17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: FSC dan Tuan Setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni, okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis

dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi burung hantu menjadi amalan baik. Selamat bertugas lagi Abah DJ Easy. Layan GBH muncul bersua mujarat. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti. Bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil. Kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ni kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ni. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

5.08 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026, bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti Raudah tepat jam 5.15 pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM, sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habis raku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Ruha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia, yang anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Anak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Ya? Akhirnya dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang, sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis. Semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia, dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun, dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut, dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah, perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ini adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ini mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatap

0: anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan. Bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll-scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان كمي Kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Dastrul, menemani hari Khamis hari ini. 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, 6 hingga 10 pagi saya akan menemani anda selama 4 jam. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini tepat pukul 6 pagi. Dan seperti biasa, selepas ini anda akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan dari hari ini dari surah Al-Qasas ayat 43 hingga 57 dibacakan oleh Ustaz Ukasyah Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah SAW disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan kita juga di Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi dengan tajuk Mengembangkan Motor Skills Anak-anak. Okey, baik. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM mempersonakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula min ba'di ma ahlakna.

0: Engkau wahai Muhammad, tidak ada di sebelah barat tempat Musa menerima wahyu. Ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurat kepada Musa, dan engkau juga tidak termasuk dalam kalangan orang yang menyaksikan peristiwa itu.
1: Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul 'umru.

amin. Akan tetapi kami telah menjadikan beberapa umat daripada zaman Musa hingga ke zamanmu, sampai berlanjutanlah masa yang mereka lalui. Engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk di negeri Madian, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami tentang hal Musa di sana. Tetapi kamilah yang mengutuskan para rasul.

0: Namun, engkau juga tidak berada dekat Gunung Tursina ketika kami menyeru Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi rahmat Al-Quran daripada Tuhanmu menerangkan kisah itu supaya engkau memberi peringatan kepada kaum yang telah lama tidak didatangi sebarang Rasul pemberi peringatan sebelummu. Semoga mereka mendapat peringatan.
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ.
0: Tidakkah orang musyrikin itu ditimpa bencana disebabkan perbuatan kufur dan fasik yang mereka lakukan? Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul supaya kami mengikut ayat-ayatmu yang dibawanya dan supaya kami menjadi dalam kalangan orang yang beriman?"
1: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم

0: Tidakkah orang musyrikin itu ditimpa bencana disebabkan perbuatan kufur dan fasik yang mereka lakukan? Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang rasul supaya kami mengikut ayat-ayatmu yang dibawanya, dan supaya kami menjadi dalam kalangan orang yang beriman?
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ.
0: Maka ketika datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata pula, kalaulah Muhammad diberikan kitab sebagaimana kitab Taurat yang diberikan kepada Musa, bukankah mereka dahulu telah kufur dengan apa yang diberikan kepada Musa? Mereka berkata lagi, kedua-duanya, Al-Quran dan Taurat itu ialah sihir yang saling membantu. Dan mereka berkata pula, sesungguhnya kami kufur terhadap kitab-kitab itu semuanya.
1: قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Katakanlah wahai Muhammad, bawakanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih daripada kedua-duanya. Aku akan mengikutnya jika kamu ialah orang yang benar.
1: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ

Apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, "Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu pula amalan kamu. Selamat tinggallah kamu. Kami tidak ingin berdamping dengan orang yang jahil."

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang mendapat hidayah.
0: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Mereka yang kafir berkata, jika kami mengikuti hidayah yang engkau bawa itu, pasti kami dengan serta merta akan ditangkap dan dihalau dari negeri kami. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman yang pelbagai jenis sebagai rezeki dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.
0: Sadaqallahul Azim. Melaka FM memainkan lagu-lagu

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

0: Oral Marka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu

0: bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Sesungguhnya perkara pertama sekali ya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada hari kiamat daripada amalan-amalan yang dia kerjakan adalah soalan tentang solatnya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau solatnya baik, solatnya bagus, hari-hari kerjakan solat fardu 5 waktu, tak pernah miss, tak pernah tinggalkan solat, ya, tak pernah lengah-lengahkan solat, selalu menjadikan solat priority, keutamaan, selalu jaga solat, apa akan jadi? Faqad aflah wa anjah. Sesungguhnya dialah orang yang berjaya, dialah orang yang selamat pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak selamat pada hari kiamat, ada kalanya kita kena belajar juga macam mana keadaannya di padang mahsyar. Keadaan sangat-sangat menakutkan. Di antara yang disebutkan dalam surah Abasa adalah orang akan lari daripada kita. Tak ada dah orang-orang yang nak teman kita, ibu ayah kita yang nak teman kita, anak-anak yang nak sama-sama dengan kita, adik-beradik teman kita, tak ada. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu orang lari. Lari daripada saudara mara dia, lari daripada kawan-kawan dia. Ya. Wa ummihi wa abi, mak ayah pun lari, ibu lari daripada anak, ayah pun lari daripada anak, menjauhkan diri. Wa sahibatihi wa bani, ya, sahabat-sahabat, ya, anak-anak, semua akan lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang, setiap jiwa pada hari itu akan sibuk dengan diri masing-masing. Itu yang timbulnya perkataan nafsi-nafsi. Diri aku je. Yang penting aku selamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak selamat pada hari akhirat, jaga solat. Jaga solat. Siapa yang jaga solat, dia selamat dekat dunia, dia selamat dekat akhirat. Siapa yang jaga solat, dia berjaya kat dunia, dia berjaya dekat akhirat. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah. Perkara pokok, perkara paling penting adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Sebab apa pun kena jaga salat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, wa in fasadat, kalau rosak salatnya, tak ada solatnya, selalu qada solatnya, kadang-kadang ingat nak solat, kadang-kadang tak ingat nak solat, kadang-kadang nak solat, kadang-kadang malas nak solat. Kalau tak solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasar, dia akan menyesal sangat-sangat, dia akan menyesal sangat-sangat, dan dia akan jadi orang yang sangat rugi. Dia akan jadi sangat rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar pada kita. Rasulullah tak rahsia daripada kita. Rasulullah dah bagi terus terang kepada kita, jelas-jelas kepada kita, nak selamat, nak berjaya di dunia dan di akhirat mesti kena solat. Solat sunat qabliyah zuhur ni, kita boleh buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kenapa baginda buat solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kerana ada sahabat yang bertanya, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan yang demikian? Maka baginda bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya pada saat itu, pada ketika itu, pintu-pintu langit dibuka.

0: wa uhibbu, dan aku suka ketika mana pintu langit itu terbuka, ayyas'adali fiha amalan salih. Ya. Amalan-amalan salih aku naik pada ketika itu, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat-sangat digalakkan, rajin, kena paksa diri kita, kena push diri kita. Pertama, solat fardu tu dah memang wajib lah. Tapi alang-alang kita dah datang masjid, ada suasana, ada bi'ah salihah. Kita akan dapati orang ni bangun, kat sana pun bangun, situ pun bangun. Untuk solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kita pun bangun. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, solat sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia daripada api neraka. Haram, takkan masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang sangat hebat, masya-Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain yang selalu kita dengar dan selalu kita kena ingat, biar hadis ni tengiang-ngiang dalam kepala kita, supaya bila dia tengiang-ngiang, dia akan push kita, bangunlah, bangun, bangun. Salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Hadis ni lah yang menjadi ya, keutamaan. Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man salla ibnatai ashrata raka'atan fi yaumin wa laylah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mendirikan 12 rakaat salat sunat ya, dalam seharian, dalam sehari semalam, nescaya akan dibangunkan untuknya sebuah mahligai dalam syurga Allah. Ya, ada istana untuk dia dalam syurga Allah. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau rumah kita dekat dunia ni sederhana-sederhana saja pun tak apa. Rumah kita biasa-biasa pun tak apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Asalkan bila mana kita beramal salih, Allah Subhanahu Wa Taala binakan untuk kita istana dalam syurga Allah, mahligai yang sangat indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa nanti insya-Allah kita sebutkan tentang keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Ya, penuh dengan perhiasan, penuh dengan emas dan perak, ya. Kita sangat kaya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam syurga Allah tu. Kita terlalu kaya, terlalu mewah, ya, yang tak dapat kita gambarkan. Tak ada siapa-siapa pun yang semewah itu dekat dunia ni. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada kepentingan kita jaga solat tadi, solat fardu dah memang kita jaga, kemudian kita apitkan dengan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انْظُرُوا هَلْ لِعِبَادِي مِنْ تَطَوُّعٍ. Seandainya dalam solat fardu itu ada kekurangannya, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat, lihatlah, ada tak pada diri dia itu amalan solat sunat. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada kurangnya dalam solat fardu kita, maka solat sunat itulah yang akan top up kekurangan yang ada. Fayukmalu biha ma intaqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik wa fi riwayatin thumma az-zakah mithlu dhalik thumma tu'khadhu al-a'malu hasaba dhalik. Maka apabila ada solat sunat pada diri dia masa dia hidup, macam hari ni dia ada buat solat sunat qabliyah, dia ada buat solat sunat ba'diyah, maka solat-solat sunat itu akan sempurnakan solat-solat wajib dia yang kurang. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian zakat pun akan diperhitungkan juga selepas itu. Kemudian amal-amal lain pun akan dihitung selepas itu. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau baik salatnya, maka semua amalan yang lain akan jadi baik. Tapi kalau buruk solatnya, amalan yang lain pun akan jadi buruk juga. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga solat kita, ya. Jaga solat kita, anak-anak kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Ya. Perintahkan, ajar mereka untuk solat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka daripada kecil lagi, daripada umur 7 tahun lagi, ajar mereka solat, suruh mereka solat. Dalam bahasa lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, adalah biasakan mereka solat. Tujuan untuk perintahkan mereka solat, tujuan untuk ajar mereka solat, tujuan untuk suruh mereka solat, bahkan mungkin tujuan paksa mereka solat adalah supaya mereka biasa solat. Saya pernah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila ada satu kajian dilaksanakan di rumah orang-orang tua, bukan satu-satu perkara tu boleh ubah secara drastik macam tu. Antara pengalaman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang kita semua pernah alami masa COVID. Jangan kata orang tu dah nak mati, nanti pandailah dia solat. Tak juga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting untuk didik anak-anak daripada kecil, daripada muda solat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kata, kalaulah kita kata, dulu saya pun tak solat ustaz, tapi lepas pencen ni saya dah mula solat. Itu hidayah daripada Allah. Itu hidayah daripada Allah. Tapi kalau nak kata yang sebenarnya alhamdulillah selepas pencen baru dapat saya datang masjid. Sebelum pencen tak dapat datang masjid. Kalaulah pencen tu penyebab utama boleh datang masjid, penuh malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Penuh malam ni kalau katakan pencen lah sebabnya. Ada orang pencen tak datang masjid juga. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena usaha daripada kita muda lagi. Tinggal lagi kalau kita dapat hidayah pada usia kita dah tua, alhamdulillah. Setidak-tidaknya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, datang rumah Allah, datang masjid, salat jamaah, baca Al-Quran. Nikmat paling besar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itulah para ulama kata, kalaulah seseorang tu yang telah meninggal dunia di alam barzakh diberi peluang hidup apa saat, berapa minit je dekat dunia ni, apa yang dia akan buat? Dia akan cepat-cepat solat. Dia akan ambil peluang tu, kalaulah, ini kata kalau, tak ada yang dah masuk ke alam barzah hidup semula tu, tak ada. Tapi kalau diberi peluang kepada mereka, mereka akan menyesali kehidupan mereka dekat dunia yang tak solat, dan mereka nak cepat-cepat nak solat. Sebab solat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Menunjukkan seseorang tu tahu dia ada Tuhan. Rasa diri dia ada Allah. Ada Tuhan yang dia kena sembah. Ada Tuhan yang dia kena syukuri. Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini para pendengar di Melaka FM, saya Ustaz Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda setiap hari jam 6.45 pagi dan juga ulangannya sebelah petang dan malam insya-Allah. Hari ini Ustaz Fadli seperti biasa

menjadi orang Melaka yang luar biasa hebat. Dan hari ini tajuk Ustaz, bagaimana kita ibu bapa nak mengembangkan motor skill anak-anak. Ibu ayah sekalian, anak-anak zaman kini, terutamanya anak-anak kecil ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak sama anak-anak seperti 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Zaman kini, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, kita kena bantu anak-anak kita hari ini agar mereka mempunyai motor skill yang hebat dan luar biasa. Soalnya, bagaimana kita nak membantu anak-anak kita ini ada motor skill yang hebat agar insyaAllah bila mana mereka membesar nanti, mereka membesar dengan sihat, minda yang sihat dan jiwa yang kental untuk menjadi anak-anak yang luar biasa hebat. Pertama tuan-tuan, terutamanya kalau ibu bapa ada ruang masa dengan anak-anak, elakkan, kurangkan anak-anak dengan bermain dengan gadget. Ini sangat penting. Ustaz, tak boleh ke? Zaman sekarang kan zaman gadget. Kenapa anak-anak tak boleh main gadget? Tuan-tuan, bukan tak boleh. Tapi seperti mana yang pernah saya kongsikan dalam tajuk-tajuk kita sebelum ini, kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, bila anak-anak ni, dia terlalu leka dengan gadget, akhirnya membawa kepada kemunduran atau hari ni prestasi yang luar jangkaan. Dan kita tak nak nanti motor skill anak-anak tu tidak berada pada

0: Sebab itu, the first is, tuan-tuan dan puan-puan, luangkan masa anak-anak supaya kita dapat hari ini bersama dengan anak-anak dalam aktiviti-aktiviti yang boleh mengembangkan motor skill. Apa aktiviti yang boleh kita buat? Antaranya, pertama, sekali-sekala kita bawa anak-anak bermain dengan permainan yang boleh menyusun blok-blok atau hari ini perkara-perkara yang boleh mengasah minda mereka. Ha, kan? Sebab itu sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, sebab salah satu permainan sederhana yang dapat melatih keterampilan motor ataupun motor skill anak-anak kita adalah dengan menyusun blok. Ketika melakukan permainan tersebut, tuan-tuan, anak-anak dapat melatih gerakkan otot-otot jari tangannya agar mereka dapat menggenggam, meretup perkara dengan baik dan dapat menyusun mengikut hari ini pemikiran mereka. Ini sangat bagus, ya. Yang kedua, aktiviti yang kedua yang ibu bapa boleh buat bersama dengan anak-anak bagi mengembangkan motor skill anak-anak kecil kita adalah dengan melakukan aktiviti seperti melukis atau menggambarkan. Macam ustaz, ya. Ustaz suka hari ni main teka-teki dengan anak-anak. Kadang-kadang ustaz bagi hari ni kertas putih, bagi pen, ustaz pun cerita minta anak-anak ni lukis dan bayangkan. Itu pun, tuan-tuan, salah satu contoh bagaimana aktiviti itu dapat mengembangkan motor skill anak-anak kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti bersukan. Contohnya bermain bola. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak anak-anak kita ni punya badan yang sihat, berbadan yang sihat. Saya teringat pepatah Arab kata apa? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akar yang cerdas datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Kalau insyaAllah anak-anak kita punya tubuh badan yang sihat, akal pun bagus dan pembesarannya berada bertahap yang baik, maka kita dapat mengadunkan hari ini pembesaran anak kita ke arah yang lebih sempurna dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jarah Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesona.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jarah Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarah Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni, kan? Kita akan bertindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang dan sirup undang-undang. Dan sebab kita dah terkat dia, dia selain daripada hati kosong, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53 lah.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq adalah negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekal hari itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran.